0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Tua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: confident that the conference's results will make a significant.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
19: Costly to restore.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air

0: tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan. Dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.

Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
5: kali.
4: Selamat pagi.
5: Ih, Roman nih.
4: Hai Tika, selamat pagi.
5: Ih, Roman.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusyah Dewobok, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini dimulai di pukul 10 saat ini sampai nanti di pukul 15 pendengar. Dan saya Danusyah masih akan bersama-sama dengan Anda hingga di pukul 11 nanti. Kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita edisi Sabtu 30 Mei 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Nah pendengar, berbagai program siaran di Sorong siang ini ada beragam musik dan informasi. Ini sesaat lagi mau saya hadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia. Kemudian nanti di pukul 11 Anda akan mendengarkan beragam informasi seputar film dari dalam dan luar negeri. Ada juga seni tradisional Papua pendengar di pukul 12. Yang lewatkan juga dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Anda juga cek fakta di pukul 14. Dan di bagian akhir Sorong siang ini Anda akan mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Itu dia ya pendengar, berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan di Sorong siang ini. Bagaimana dengan suasana aktivitas Anda saat ini yang lagi beraktivitas? Selamat menjalankan aktivitas Anda. Kemudian untuk yang lagi dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Dan untuk Anda yang lagi di rumah nih, mengisi suasana weekend, suasana akhir pekan, ya dengan melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang semoga saja bisa memberikan suasana kesenangan tersendiri tentunya ya. Untuk Anda yang mau piknik, mau jalan-jalan di hari Sabtu ini atau bahkan besok, semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan memberikan kebahagiaan juga tentunya ya untuk Anda bersama dengan orang-orang tercinta Anda. Ada informasi-informasi seputar Piala Dunia nih pendengar yang mau saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti mau saya awali dari Neymar. Ini Neymar sedang dikejar waktu nih pendengar. Kira-kira nasibnya bagaimana ya bersama dengan tim Samba. Ada juga kabar dari Belanda yang panggil 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Siapakah pemain-pemainnya pendengar? Nanti juga akan saya hadirkan informasinya.

0: Pendengar, lagu yang belakangan ini sedang viral ya, padahal lagu lama ini, lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Itulah era digital saat ini ya, tidak diketahui nanti ke depan ada lagu lama apa yang kemudian viral begitu. Saya pun kaget saat mendengarkan lagu ini tuh diputar sama anak saya pendengar. Terus saya tanya, loh kok tau lagu ini dari mana? Dia bilang, loh ini kan lagunya lagi viral. Saya orang tua pun tidak tahu kalau lagu ini juga lagi viral ya. Oke, pendengar, informasi-informasi seputar Piala Dunia. Saya awali dari kabarnya Neymar. Cedera betis yang membuat posisi Neymar di timnas Brazil ini terancam ya pendengar. Jadi CBF memberikan tenggat waktu sebelum menentukan nasibnya. Meskipun sudah ada dalam daftar susunan pemain tetap dari Brazil pendengar. Neymar ini harus membuktikan kondisi fisiknya telah pulih sepenuhnya. Jika gagal, peluang masuk skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026 ini terancam. Tim berjuluk Samba itu masih memberikan kesempatan dan harus menunggu hingga hari terakhir. Jadi keputusan selanjutnya akan memutuskan membawa Neymar atau tidak ke Amerika Utara. Jadi Brasil menunggu hingga batas akhir untuk menentukan nasib Neymar. Kondisi fisiknya menjadi pertimbangan utama pelatih timnas pendengar ya. Nah, untuk Anda fansnya Brazil, untuk Anda fansnya Neymar, mungkin sekarang-sekarang ini sudah harus mendoakan Neymar supaya cepat pulih, supaya bisa memperkuat timnas Brazil. Meskipun juga banyak yang mengatakan begitu ya, Neymar ada atau tidak di timnas Brazil sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa, mengingat dia sekarang sudah bukan bermain di liga kompetitif dunia begitu ya, seperti misalnya di Liga Brazil, di Liga Prancis, di Liga Inggris, atau di Liga Italia, atau di Liga Jerman. Jadi dia bermain di Liga Argentina pendengar ya, dia hanya bermain di Liga Brazil, Neymar ini sekarang hanya bermain di Liga Brazil. Dan sebenarnya juga penampilannya bersama timnya saat ini juga cukup menjanjikan sih ya, cuma itu tadi karena sekarang kondisinya sudah jauh lebih berbeda, ya katanya sudah lebih lambat dan badannya juga sudah lebih gemuk dibandingkan sebelumnya, rentan cedera pula, makanya banyak yang berkomentar kalau Neymar ini sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa dengan ada atau tidaknya dia di timnas Brazil pendengar. Tapi ya itu hanya komentar saja ya, kita tidak tahu seperti apa Neymar efek pada timnas Brazil pendengar. Yang pasti sekarang Neymar sedang ditunggu kabarnya, dia diberikan tenggat waktu untuk menentukan nasibnya di tim Samba, apakah dia akan segera pulih atau ternyata sampai batas waktu yang ditentukan dia tidak pulih juga. Nah, Neymar yang pasti sekarang sedang dikejar waktu nih pendengar. Selanjutnya kita ke timnas Belanda. Belanda ini kabarnya memanggil 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 yang baru-baru ini videonya juga dirilis di YouTube The Oranye. Ini versi kayak mereka tuh lagi syuting begitu ya, versi rilisan dari pemain atau timnas Belanda ini pendengar. Nah, siapa saja pemain-pemainnya, terutama untuk Anda yang belum tahu ya, belum lihat videonya ya, nanti akan saya hadirkan juga informasinya untuk Anda.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube.

berisi 26 pemain untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Memphis Depay yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa berhasil pulih tepat waktu dari cedera hamstring. Pemain Arsenal, Jurgen Timber juga masuk skuad meski sebelumnya ada keraguan dari manajer Ronald Koeman. Sementara bintang Bournemouth, Justin Clifford mendapat panggilan setelah berbulan-bulan berjuang melawan cedera. Xavi Simons dari Spurs harus absen setelah ACL-nya robek pada bulan April. Kapten PSV Yerdi Soten juga keluar karena cedera ACL. Joy Verman, pendengar, pemain terbaik era divisi musim ini bahkan tidak masuk dalam skuad awal 55 orang karena kritik terbuka terhadap sang manajer yaitu Koeman, pendengar. Dikatakan jika Anda terus mengadakan konferensi pers seperti itu dan mengatakan saya bukan orang baik, maka pada titik tertentu saya hanya akan merasa cukup, dia tidak perlu menelponku lagi, kata Viman, pendengar, dalam keterangan yang didapat RRI 27 Mei 2026. Jadi Firman ada bentrok dengan pelatihnya begitu ya, sampai dia tidak dipanggil. Ada juga nama Martin De Roon yang kembali ke skuad oranye setelah terakhir kali bermain untuk Belanda pada Maret 2024. Ia menggantikan Schoten dan Verman dalam skuad 26 orang. Gustil dari PSV juga kembali, pemain internasional 6 kali itu juga hanya memainkan satu pertandingan untuk Belanda sejak Juni 2022. Stefan de Vrij dan Jeremy Frimpong juga diikutsertakan oleh Koeman di Piala Dunia, pendengar. Clifford akan berada di lini tengah serang tim oranye yang kehilangan dua gelandang kunci akibat cedera ACL mereka. Koeman juga sebelumnya sempat meragukan kondisi Timber, namun akhirnya memasukkannya dalam skuad final, pendengar. Depay yang menjadi andalan lini depan Belanda dipastikan fit setelah proses pemulihan yang panjang. Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Tunisia, dan Swedia, Polandia di putaran final Piala Dunia 2026. Skuad penuh Piala Dunia Timnas Belanda, pendengar, dari kiper ada Mark Flecken yang bermain untuk Bayer Leverkusen, ada Robin Roof yang bermain bersama Sunderland, ada juga Bar Verbruggen yang bermain bersama Brighton. Kemudian di posisi defenders ada Nathan Ake dari Manchester City, Denzel Dumfries dari Inter, kemudian ada Horel Hato dari Chelsea, ada Jurgen Timber dari Arsenal, ada Mickey van de Ven dari Spurs, ada Virgil van Dijk dari Liverpool, ada Jan-Paul van Hek dari Brighton, ada juga Mas Wever dari Brighton. Kemudian untuk gelandang diisi Frankie de Jong dari Barcelona, Martin de Roon dari Atalanta, Ryan Gravenberch dari Liverpool, ada Justin Clifford dari Bournemouth, ada juga Cop Mainers dari Juventus, Tijani Reinders dari Man City, ada Gustil dari PSV, dan ada Quinten Timber dari Olympique Marseille. Kemudian di forward ada Brian Broby dari pemain yang juga cukup berpengalaman, kemudian juga ada Memphis Depay dari Corinthians, ada Cody Gakpo dari Liverpool, ada Noah Lang dari Galatasaray, dan juga ada Daniel Malen dari Roma, ada juga Crescencio Somerville dari West Ham, dan Wout Weghorst dari Ajax, pendengar. Itu dia pemain-pemain yang fix akan bermain membela timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Nah, Belanda nanti akan bermain melawan Jepang pada Minggu 14 Juni, kemudian Belanda melawan Swedia pada Sabtu 20 Juni, dan Jumat 26 Juni Belanda akan melawan Tunisia. Itu dia jadwal Belanda di babak grup. Kita lihat saja seperti apa kiprah Belanda di Piala Dunia kali ini. Banyak prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda kalau melihat susunan pemainnya tidak masuk dalam tim yang menjadi favorit juara.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia, pendengar, selanjutnya mau saya hadirkan informasi dari beberapa pemain-pemain kunci di timnasnya masing-masing ya. Selanjutnya ini dari Korea Selatan, dia adalah Son Heung-min, pendengar. Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi penampilan terakhir dari Son Heung-min bersama Korea Selatan di panggung sepak bola dunia. Kini Son dan Kim Sung-gyu yang tersisa ya dari generasi emas, generasi lama tim nasional Korea Selatan. Saat Son memperkuat Taeguk Warriors, pendengar, 6 pemain timnas Korea Selatan saat ini masih duduk di bangku sekolah. Nah, jika lolos perempat final, Son akan merayakan ulang tahun yang ke-34. Son sendiri siap tampil di Piala Dunia terakhirnya tahun ini. Ia meminta dukungan penuh seluruh supporter dari Korea Selatan untuk menambah motivasinya di lapangan. Pendengar, ia mengatakan, "Dukung kami dari belakang, maka saya akan memimpin tim ini dari depan dan kami akan menghadapi Piala Dunia tanpa rasa takut siapapun lawan kami," kata Son Heung-min, pendengar. Kalau dari Korea Selatan ada pemain kunci bernama Son Heung-min, pemain senior di Korea Selatan, yang senior tinggal 2 ya, Son sama Gaijun, dan sisanya tuh adalah pemain-pemain muda. Waktu Son bermain di Piala Dunia beberapa tahun lalu tuh rata-rata semuanya masih sekolah, tapi anak-anak sekolah itu sekarang sudah memperkuat timnas Korea Selatan. Nah, ini hebatnya jenjang karir ya, jenjang perekrutan pemain-pemain muda di luar negeri yang dulunya tuh masih sekolah, sekarang sudah masuk timnas, bahkan langsung main di Piala Dunia setelah melalui proses pastinya ya. Kalau dari pemain yang satu ini, pendengar, pemain yang satu ini disebut monster di Liga Inggris. Ia bahkan mencatatkan top skor lagi musim ini. Dia adalah pemain asal Norwegia, pendengar. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland ya. Jadi ayahnya bernama Alf Ing Haaland yang juga memberikan semangat untuk Haaland, Erling Haaland, untuk masuk atau memperkuat Piala Dunia 2026. Pengalamannya di Piala Dunia Amerika Serikat tahun 94 ini menjadi inspirasi berharga bagi Erling Haaland saat ini, pendengar. Sang ayah tampil di Giant Stadium saat Norwegia kalah 0-1 dari Italia di Piala Dunia 94, dan kini Erling Haaland sang anak akan menghadapi Senegal di tempat yang sama, pendengar. Dan kemudian juga dikatakan, "Kami membicarakannya bersama. Ayah mengatakan Piala Dunia seperti 3 final, semua pemain berjuang habis-habisan, dan Erling Haaland sendiri sukses meraih banyak trofi bersama klubnya Man City dan penghargaan individu sepanjang karir gemilangnya. Namun striker Norwegia itu juga masih menantikan debut di turnamen internasional besar bersama negaranya ya, pendengar. Striker Manchester City itu membayangkan debut Piala Dunia bersama Norwegia sebagai mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Ya, sudah tidak sabar untuk bisa segera bermain di Piala Dunia nih, pendengar. Ya, sudah tidak sabar berjalan keluar dari terowongan Stadion Boston untuk pertandingan pembuka mereka melawan Irak nantinya. Pelatih Norwegia juga memiliki banyak pemain berkualitas di tim Norwegia saat ini, pendengar, untuk mendukung kekuatan Norwegia. Selain Haaland, ada juga Martin Odegaard, ada Sander Berge, ada Oscar Bob, ada juga siapa tuh namanya, Antonio Nusa ya, yang juga merupakan andalan penting dari tim Norwegia. Nah, seperti apa langkah Norwegia di Piala Dunia 2026 bersama monster Erling Haaland? Nah, kita lihat saja nanti, pendengar.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll, memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akhirnya sampai di sini saya dan Nusyah menemani Anda di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi pendengar di pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 edisi Sabtu 30 Mei 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobok, selamat siang.

0: Eli?
1: Are you there?
0: Yes, hello. What's wrong?
2: Gali lagi-lagi. Gali lagi-lagi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit-amit. Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Selamat siang pendengar Dewa Bok, apa kabar untuk Anda semua di siang hari ini? Dari pagi tadi udah bersama Pro1 RRI Sorong, terima kasih ya. Dan sekarang giliran saya Lucy Arebo menemani Anda menggantikan Danusya. Kita akan bersama sampai di pukul 18 sore nanti.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan siang ini, pendengar. Dan sudah pukul 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, berikutnya adalah ringkasan atau resensi film terbaru ya, yang paling dinantikan perilisannya di bulan Juni 2026 katanya. Kata orang-orang, kata AI. Nah, berikut ada Monster Pabrik Rambut yang tayang tanggal 4 Juni 2026. Patut ditunggu nih, pendengar. Film gerakan pelari films ini sangat dinantikan karena mempertemukan Iqbal Ramadan dan Rachel Amanda. Meskipun detail plot utamanya dirahasiakan, film ini menjanjikan drama emosional karena visual khas yang artistik dan membedahnya sebagai salah satu film Indonesia paling prestisius awal pertengahan nanti. Pertengahan tahun ini gitu ya. Kemudian patut ditunggu juga 17 Juni adalah Toy Story 5. Ada juga Backrooms ya, yang sama-sama dirilis tanggal 17 Juni 2026. Ada Kucing Hitam tayangnya 4 Juni juga nih, pendengar, sama-sama dengan Monster Pabrik Rambut. Kemudian ada juga Furious, The Furious, dan juga Nobody Love Kai. Ditunggu, pendengar, di penayangannya bulan Juni nanti. Udah siap-siap ya, ditunggu aja deh. Keren lagu dari Dewa 19 dengan lagunya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Sepertinya es timun lemon ini menjadi salah satu pilihan segar yang cocok dinikmati saat cuaca panas seperti hari ini ya. Nah, perpaduan rasa segar dari timun dan asam alami dari lemon ini membuat minuman terasa ringan sekaligus membantu melepas dahaga. Selain mudah dibuat di rumah, pendengar, minuman ini juga bisa dikreasikan dengan berbagai tambahan bahan misalnya. Daun mint misalnya ya, dapat memberi aroma yang lebih segar, sementara madu bisa digunakan sebagai pengganti gula agar terasa lebih alami. Nah, bagi yang ingin sensasi berbeda, es limun lemon juga dapat dicampur soda tawar untuk menambah rasa segar berkarbonasi. Jangan lupa, tambahan jahe parut pun dinilai cocok karena memberi rasa hangat sekaligus menambah manfaat kesehatan. Itu biasanya kalau mulai agak-agak mendung hujan baru bisa tambahkan jahe ya. Nah, pendengar, minuman sederhana seperti es timun lemon ini juga mulai banyak dibahas sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Selain praktis dan murah, resep ini juga dinilai relevan untuk dinikmati saat cuaca panas sehari-hari. Oke, semoga saja bermanfaat ya informasi yang kami bagikan, apalagi di cuaca panas seperti

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Terengah salah satu penyanyi musik timur, Wiliano, baru saja merilis lagu terbarunya berjudul You Lie Me atau Mary 2 ya, dengan menggandeng Lian Slim. Dan video lirik resmi yang untuk lagu ini telah diunggah melalui kanal YouTube Nih Timur Records pada 28 Mei 2026. You Lie Me menyajikan nuansa emosional mendalam, menggambarkan perasaan seseorang yang mengalami kekecewaan dalam hubungan asmara. Nah, melalui liriknya, pendengar dibawa menyelami kisah tentang ketulusan cinta yang dikhianati, di mana janji manis berubah menjadi kebohongan. Visual video ini menampilkan keindahan pemandangan alam pesisir yang tenang, kontras dengan isi lagu yang bertema perpisahan dan sakit hati ya pendengar. Nah, kombinasi alunan musik dan lirik yang menyentuh ini menjadikannya lagu cukup personal bagi pendengarnya. Sejak penayangannya, lagu ini telah menarik perhatian banyak penikmat musik, terbukti dari antusiasme penonton di platform YouTube. Karya terbaru Wiliano ini diharapkan dapat diterima dengan baik bagi penggemarnya dan mewarnai industri musik lokal. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.

Mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 102,6 MHz dari Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar lagu-lagu Papua dan juga dalam seni budaya tradisional Papua saya hadirkan di siang hari ini. Nah, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 4, saya pas lagi scrolling, saya ini termasuk orang yang jarang, apa namanya, kepo orang po status-status, tapi pas lagi roh, ternyata adikku Melene Osok, aduh selamat terketemu. Ini termasuk anak muda Papua yang luar biasa punya pintar, cerdas ya. Sempat juga mengenyam pendidikan juga di luar negeri. Namun yang saya buat bangga karena mudah-mudahan ini doa juga nih buat adik Melani yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pernikahan ya. Dan ini saya senang karena anak-anak muda sekarang kan sudah jarang orang tahu juga tradisi-tradisi daerah masing-masing, termasuk orang yang ada di Papua ini. Ternyata ada tradisi salah satunya kalau mau itu gulung rokok ya, gulung rokok adat. Ini dia ceritakan adik Melani di sosial medianya. Jadi ternyata gulung rokok adat ini adalah proses pengikatan dan perjanjian adat. Jadi rokok adat ini yang dihembuskan, maknanya nafas dari Tuhan kepada sang ibu, lalu diberikan kepada anak perempuannya. Kemudian dalam peralihannya pengantin pria menyentuh rokok adat sebelum kemudian dihisap dan dihembuskan asapnya, yang bermakna tanggung jawab ibu kepada anaknya diberi kepada pasangannya. Nah, jadi rokok adatnya itu kemudian diberi kepada lagi saudara perempuan atau ipar perempuan, yang berarti perempuan yang dipilih sudah menjadi bagian keluarga laki-laki. Nah, nanti sisa dari rokok adat yang dihisap oleh saudara perempuan kemudian disimpan seumur hidupnya sebagai tanda perjanjian nikah adat dan juga saksi. Ketika apabila nih tramita-tramita di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara perempuan akan menjadi penengah maupun saksi keputusan secara adat dari sisi perempuan ya, atau dari pihak keluarga perempuan maupun pihak laki-laki, dan ia akan bertanggung jawab menjaga janjinya itu. Nah, itu sama saja katanya jika ada yang, jika yang dipilih adalah proses gulung papeda. Oh, ternyata seperti itu. Nah, kemudian ada juga pemberian, jadi ada kayak macam dia punya tahapan-tahapan, step-step dalam upacara adatnya itu. Nah, nanti ada lagi kasinoken yang diberi bermakna sebagai pengatur, pengelola, penyimpan, dan pengikut. Karena noken itu adalah wadah yang menyimpan banyak hal. Nah, laki-laki memimpin atau menuntun di depan, dan perempuannya dengan nokennya mengikut laki-laki di bagian belakang ke honainya. Ya, istilahnya itu, lalu tinggal bersama di dalamnya nanti, ya, ketika sudah menikah secara sah. Apapun yang terjadi, perempuan harus tinggal bersama di honai pasangannya. Nah, ya ibaratnya kalau orang Jawa pun ya itu, jadi perempuan ya ikut suami kemanapun begitu, dan jadi adat sebagai pengatur dengan batasan-batasan yang kuat. Ada nilai keindahan budaya yang tinggi, mengikat secara kekeluargaan dan diwariskan turun temurun. Oke, sekali lagi selamat buat Melani untuk sampai di jenjang tahapan yang apa ya, membahagiakan lah. Saya senang sekali. Oke, selamat. Terus ada kayak foto-fotonya itu di, dia digendong begitu. Ternyata yang gendong nih calon suami kah, keluarga kah. Asik ya, saya suka lihatnya itu. Betul-betul. Jadi dia po rokok tuh bukan macam yang di rokok lintingan, bukan, dia panjang gitu. Atau bagaimana, lihat dari foto-fotonya tuh, wah keren, luar biasa sekali ya.

0: pendengar dimana saja Anda berada. Tadi saya cerita tentang tradisi ya pernikahan ya. Ini kalau bicara tentang pernikahan adat itu sangat-sangat menarik, karena saat ini termasuk yang di Papua ini kadang-kadang sudah jarang orang pakai tradisi-tradisi begitu. Nah, kalau tadi saya cerita tentang adik Melani ya yang akan menyambut hari kebahagiaannya nanti ya. Siang ini saya langsung satodong langsung siang hari ini. Selamat siang, Mei.
1: Halo, selamat siang, Kak.
0: Siang, Mei. Waduh, sebelumnya terima kasih, sore sudah mengganggu ya.
1: Ini lagi, Kak Sandy.
0: Habis gara-gara berapa hari lalu saya lihat, baru saya ingat. Oh iya, betul. Saya penasaran karena Melani ini kan boleh dibilang anak muda Papua ya, dengan segala style atau dengan modernitas dan segala macam. Tapi masih maksudnya dengan tradisi-tradisi adat ya. Kumoye, betul ya?
1: Iya, betul, Kakak. Ini Kakak punya suara agak hilang ya di saya, Kak.
0: Oh iya, Kak? Oke.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini ternyata ada beberapa tahapan-tahapan. Tadi saya sempat baca di sosmed itu ada proses gulung rokok adat lah. Itu rokok seperti apa, Kak? Seperti kalau yang seperti biasanya dilinting begitu, Kak? Atau seperti apa itu?
1: Iya, Kak. Jadi dalam prosesi pernikahan adat suku Moi itu ada dua jenis. Yang pertama itu gulung papeda, yang kedua itu gulung rokok. Nah, kalau gulung papeda ini itu dia tidak menggunakan sembarang air. Jadi misalnya saya ini kan perempuan Osok.
0: Mm-hmm.
1: Osok rumpunnya Abainso. Mm-hmm. Jadi Osok Abainso. Nah, itu tanahnya itu di air Klasaman atau di daerah di belakang Aimas sana lah, di pegunungan di sana jauh gitu. Nah, itu harus pakai air dari situ untuk putar papedanya. Kemudian yang kedua itu gulung rokok. Itu pakai pelepah daun nipah, lalu kemudian rokoknya itu bubuk terbuknya itu kemarin sih dari Dewan Adat mereka pakai anggur kupu yang memang dia tidak tercampur dengan apa ilmiah ya, Kakak, bahan-bahan kimia, lalu kemudian digulung dan dibakarnya menggunakan korek api alam, jadi batu dan bambu.
0: Oh, betul-betul masih alam, betul ya. Menarik sekali.
1: Iya, Kakak.
0: Ah, itu terus nanti dihisap begitu?
1: Iya. Jadi nanti kalau misalnya yang papeda itu kan nanti dari mamanya putar papeda.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dibacakan doa dari si tua adat.
0: Mm-hmm.
1: Papeda dari mama disuap ke anak perempuan. Dari anak perempuan disuap ke pasangannya.
0: Calonnya
1: kemudian dari
0: ya,
1: pasangannya disuap lagi ke saudara perempuan kandung.
0: Dari perempuan atau dari laki-laki?
1: Dari laki-laki, saudara perempuan
0: ipar,
1: kandung dari laki-lakinya.
0: Calon
1: jadi
0: iparnya.
1: Saya punya ipar.
0: Gitu.
1: Nah, nanti kalau yang rokok juga sama. Jadi tua-tua adatnya dia baca doa dulu, lalu kemudian rokoknya dari ibu perempuan, kemudian dihisap lagi sama si perempuannya, di over lagi ke pasangannya, terus ke iparnya.
0: Kalau tidak terbiasa merokok dihisap begitu atau kayak merokok gitu?
1: Nah, kalau saya kan bukan perokok, pasangan saya juga bukan perokok, tapi
0: baru?
1: Rupanya isap rokoknya itu ternyata tidak susah, karena kan ditunjukkan dulu sama si kita punya orang tua adat yang memandu acara ini. Nah, kemarin itu kita cuma bisa memilih salah satu, apakah menggunakan papeda atau menggunakan rokok. Kalau papeda ini kan ambil airnya jauh ya, Kakak.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: Bapak jadi Bapak saya memilih okay, kita pakai rokok. Cuman secara simbolis itu dia maknanya ternyata itu kehidupan, maknanya tentang kehidupan dari si ibu, dari Tuhan ke si ibu, ibu ke anak perempuannya, lalu kemudian dari anak perempuan ini bertemu dengan pasangannya. dan masuk ke dalam keluarga. Mm-hmm. Di suku Moi sendiri percaya ipar-ipar perempuan itu punya andil yang cukup besar dalam kehidupan rumah tangga saudara laki-lakinya. Jadi kedepannya kalau ada masalah, ipar perempuan yang akan lebih banyak membantu, mendukung, dia punya ipar gitu, Kak.
0: Ya, kalau suami macam-macam saya lapor di kakak ipar saja begitu.
1: Nah, itu nanti kakak ipar yang ngatur.
0: Kakak ipar yang ngatur, oke. Okay.
1: Jadi, wow. Jadi nanti puntung rokok yang dihisap sama kakak ipar perempuan ini, dia akan simpan rokok itu seumur hidupnya dia sebagai perjanjian nikah adat saudara laki-lakinya. Jadi ke depannya misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rokok adat ini sebagai janji pernikahan adat gitu, Kak. Jadi secara suku Moi setelah melewati pernikahan adat ini sah dia menikah secara adat gitu, Kak.
0: Oh, kalau misalnya dia tidak punya kakak perempuan misalnya?
1: Nah, kalau misalnya dia tidak punya kakak perempuan, itu kan ada dalam kedaranya itu pasti ada satu turunan darah yang perempuan.
0: Macam sepupu begitu bisa?
1: Iya, tapi sepupu kandung,
0: sepupu kandung,
1: Kak. Satu marga.
0: Oke, oke. Jadi menarik sekali ya. Jadi, jadi ternyata jadi putar papeda kemarin tidak ada karena susah cari airnya.
1: Iya. Yeah. Karena airnya jauh di kepala air jauh. Terus pemberitahuan ke dewan tua-tua adatnya juga H-1.
0: Oh. Maaf, Kak. Jadi ternyata itu juga ada macam dong punya tempat tertentu yang marga ini osok sendiri semua ada di sini, sini,
1: iya,
0: situ ya. Oh, begitu.
1: Jadi itu ada kaitannya juga dengan leluhur gitu ya, Kak.
0: Oke, okay. Apa yang buat Melani, kalau anak-anak, kan Melani masih anak-anak muda lah, boleh dibilang begitu, Melani juga mau ingin melakukan prosesi adat, pernikahan adatnya itu?
1: Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Sami ya, asal ya, Kakak.
0: Okay.
1: Sebagai seorang perempuan Papua, kita dibesarkan di dalam budaya, lahir dalam budaya, kemudian kita jalan kemana-mana secara identitas, kita punya rambut keriting, kulit hitam, ada marga, okay, ini orang tahu ini
0: fix
1: perempuan
0: sudah.
1: Papua, begitu, okay. Gitu, fix sudah, gitu. Saya mau pokoknya sampai menikah, sampai kapanpun saya adalah anak budaya gitu, Kak.
0: Wow, keren.
1: Jadi penghormatan secara budaya itu nilainya ya kita tidak dapat di mana-mana gitu.
0: Betul,
1: adanya
0: betul.
1: Ya di dalam diri kita gitu, secara tradisi, secara seremoni itu harus tetap ada dan tetap terlihat.
0: Wow, keren. Oke, Melani, sorry ya sudah mengganggu waktunya. Biar sebentar, tapi ini sangat bermakna sekali buat yang mendengar. Selamat nanti untuk sampai di hari H tahun depan ya. Jangan lupa undang-undang.
1: Iya, aduh, Kakak kan bocor-bocor.
0: Oke, Melani. Oke. Selamat sekali lagi, bahagia selalu ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, selamat siang. Wah, pendengar luar biasa. Jadi ternyata salah satu prosesi adat yang memang meskipun tidak di skip lah istilahnya begitu toh, kasih lewat, tapi ternyata agak bukan ribet sih, maksudnya tadi bilang gulung papeda, ternyata airnya terasa sembarang, terasa bikin mau dari air galon gak apa, tapi ternyata memang dari kepala airnya yang betul-betul sudah ditentukan dari toto adat lah begitu toh, yang sesuai dengan marga-marganya. Oh, berarti hanya ada tadi dibilang di daerah Klasaman kah, sama dengan di Aimas sana. Wah, luar biasa. Sekali lagi selamat buat Melani dan calonnya. Wah, saya senang sekali, betul. Karena sudah jarang toh bisa melihat, dapat namanya menyaksikan. Teman coba bilang-bilang, pasti kita liput, kita datang. Supaya kita, anak-anak muda sekarang lebih tahu tentang bagaimana budaya, tradisi itu yang tetap harus dipertahankan. Karena sudah jarang sekali saya mau lihat yang macam-macam gitu.

Pendengar dimana saja Anda berada, tadi juga Anda sudah mengikuti tentang tradisi gulung rokok ya, yang sudah kami bagikan juga untuk Anda siang hari ini. Semoga saja bisa menambah lagi informasi budaya di siang hari ini. Dan kita menantikan untuk mengikuti berita dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta pukul 13 waktu Indonesia.

Demikian lagu-lagu daerah dan informasi budaya siang hari ini, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia, lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dalam kepemainan ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United, kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Fadel Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Merah Putih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gusepay, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang service, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini

0: klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi sorry.
1: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pengusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, timnas futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Halo Torang Indonesia, kembali hadir bersama Anda siang hari ini pendengar. Saya Lucy Arebo menemani Anda. Lagu-lagu pilihannya ada Stacy, Pelangi Senja, Andi Rif, Apa Kabar, Arteri, Ingin Bersamamu, Tasya, Jangan Berhenti Mencintaimu. Waduh, ini tanda-tanda udah mau flu ya. Jangan Berhenti Mencinta, Andares featuring Ahmad Dhani, Selingkuh Lagi, Aiko, I Love You, Andes, Aku Jatuh, Anfas, Di Mana Janjimu, Casanova, lagu Jomblo, Astoria, Hancur. Silakan 324-222 yang mau ikutan gabung ditunggu siang ini ya. 0812-3868-8703 silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung siang ini ya. Mataharinya lumayan cetar ya, panas. Lumayan bikin, bukan hangat lagi tapi lumayan bikin angus. Jadi silakan mau ikutan gabung, ayo 3 2 4 2 2 2 ya, dengan lagunya Stacy, Pelangi Senja, Andi Rif, Apa Kabar, Arteri, Jangan Berhenti Mencinta, Tasya, Andares, Selingkuh Lagi, Aiko, I Love You, Andes, Aku Jatuh, Anfas, Di Mana Janjimu, Casanova, lagu Jomblo, dan Astoria, Hancur. Kalau belum ada yang mau gabung, Oke, saya cek dulu semuanya, line telepon apa semua lancar. Yang mau ikutan gabung, ayo 3 2 4 2 2 2. Kita dengerin dulu lagu dari Andi Rif, Apa Kabar.

0: Silakan pendengar 324222 ya. Saya tunggu untuk Anda kalau mungkin tidak bisa di 0812, silakan dicoba di 324222. Lagunya masih ada Stacy, Arteri, Tasya, Andares, Aiko, Andes, Anfas, Casanova dan juga Astoria. Salam juga deh buat Bu Ana, Bu Artini, Bu Bidan Luis, Ibu Farida, Pak Jerry, juga ada Pak Jeffrey, Pak Willy, sudah lama nih gak pernah gabung, selama siang. Tak lupa juga Pak Jeffrey, Haurisa sekeluarga, dan juga Bu Rete, Pak Rete, apa kabar? Jangan lupa bergabung ya. Kalau tidak bisa di 0812, bisa dicoba di 324. Silakan lagi, saya tunggu Anda yang mau ikutan gabung. Di 324222 ya. Sambil tunggu deh, sambil menantikan Anda, Bubi dan Luis, sehat-sehat ya. Tak lupa juga Bang Luhut di Tapanuli. Tak lupa juga siapa lagi ya? Pak Andi Yudhistira. Oh, ada Puja yang ada di Bintuni. Oh, akhirnya bisa rupanya digunakan ya line telepon ini. Bubi dan Luis.
1: Torang Halo, Indonesia. Selamat siang.
0: Torang Indonesia.
1: Cantik.
0: Selamat siang, Bubi dan Luis cantik.
1: Aku perempuan rajin, Kakak, baru bangun.
0: Oh, luar biasa.
1: Baru bahaya habis. Perempuan begini.
0: Biasa abis masak makan tidur deh.
1: Itu mendingan. Belum masak.
0: Ya udah ceplok aja
1: deh. Ada flu ya?
0: Iya benar Bu Medan.
1: Kita makan bakso ya di tetangga Kakak itu, bakso yang deket samping Sinar Mas.
0: Ada jualan dia.
1: Aduh,
0: pengobat flu ya.
1: Kakak. Obat flu. Mm-mm. Ini suaranya ya suara bangun tidur toh.
0: Iya betul.
1: Kakak izin apa sih lagunya itu?
0: Oh ya, lagunya ada Stacy Pelangi Senja, Arteri Ingin Bersamamu, Tasya Jangan Berhenti Mencinta, Andares dan Ahmad Dhani Selingkuh Lagi, Aiko I Love You.
1: Jangan berhenti mencinta ya Kak.
0: Tasya, oke. Okay.
1: Awas kau, kalau berhenti mencintai aku.
0: Iya, awas.
1: Awas kau ya. Mencintai boleh, tapi tidak memiliki.
0: Ay, sadap sekali.
1: Karena kalau memiliki bahaya itu, Kak, ya. Yeah. Milik orang. Itu lagunya ya, Kak.
0: Iya, yes, yeah.
1: Kakak semoga cepat sembuh flu-nya. Nanti kita lihat ya, kapan makan batunya.
0: Udah sembuh
1: karena hari
0: deh.
1: Ini makanya bobok dulu ada kegiatan sebentar sore. Oh, Kak. Iya, salam-salam ya Kak. Silakan. Jadi bobok dulu.
0: Iya, boci dulu. Hai. Boci.
1: Ada sarung jadi hangat.
0: Iya, astaga.
1: Salam-salam ya Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Iya, untuk Abang Andi di Sira, Abang Luhut, Bang Erik, Pak Effendi, Ibu Monica, Mama Ida di Palu, di Bandara Deo, Ibu Hartini, Ibu Ana, Kak Jeffrey Haurisa, Kak Jeffrey di Malanu, di Surya, Pak Willy, Ibu Pendeta, Mama Do, semuanya sudah Kak ya, soalnya ini cuma setengah jam, nanti lagunya ketinggalan. Dadah Kakak, bye-bye, sampai ketemu ya Kak. Siap. Di Makan Baso di sebelah Sinar Mas. Tunggu WA-nya.
0: Ya, makasih.
1: Dadah Kakak cantik.
0: Makasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bubi dan Luis cantik, bye. Ya, pendengar berikutnya lagi silakan untuk yang ingin bergabung lagi saya terima dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Torang Indonesia.
0: Ya, siang Torang Indonesia, silakan.
2: Tadi Ahmad Dhani punya apa kali?
0: Yang mana?
2: Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani dengan Andares itu selingkuh lagi.
2: Itu saya kirim buat kawan-kawan di pabrik yang baru sudah. Jadi saya kami terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Iya, di belakang Dax ada Bu Ana.
3: Selamat siang. Hai hai hai.
0: Orang cantik, Indonesia.
3: Cantik. Apa kabar dirimu?
0: Baik, flu Bu Ana. Ketularan Bu Ana kayaknya. Bisa ya lewat telepon eh?
3: Iya tuh.
0: Anua.
3: Bisa aja.
0: Iya.
3: Lagunya masih tertinggal.
0: Masih banyak.
3: Ada lagu apa ya?
0: Sabar ya. Masih ada Arteri Ingin Bersamamu, Aiko I Love You, Andes Aku Jatuh, Anfas Dimana Janjimu, Casanova Lagu Jomblo, Astoria Hancur.
3: Wah wah wah wah wah, mana janjimu?
0: Mana?
3: Mau ke RRI tidak jadi-jadi.
0: Iya. Apalagi yang tadi janjinya udah makan mau makan bakso.
3: Iya kak, aduh, saya rencana mau bikin pentolan ini,
0: oh.
3: Dapat ini kemarin itu, dapat
0: daging kurban kemarin,
3: tapi
0: oh, iya.
3: Belum bikin nih, belum bikin pentolannya.
0: Ah, ini tadi Bu Bidan Luis udah ngajakin
3: nanti,
0: makan bakso di sebelah.
3: Nanti tenang saja, nanti suatu saat. saya rencana mau bikin pentolan nih, aduh.
0: Aduh, cepat sudah, sebelum keduluan Bu Hartini.
3: Iya tuh, biar Bu Hartini duluan sudah.
0: Aduh. Bu Hartini mana
3: okay,
0: nih?
3: Oke, salam aja buat semuanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Tanpa terkecuali, nanti absennya di kondang.
0: Ya. Tadi
3: terima
0: lagunya.
3: Terima kasih, Kak Rusi.
0: Bu Ana.
3: Dadah Bapak ya.
0: Ingin Oi. Bersamamu ya lagunya ya.
3: Oh, wih.
0: Lagunya yang mana tadi?
3: Ingin bersama siapa?
0: Tadi lagunya yang mana lagunya? Di mana janjimu?
3: Oh ya sudah, mana janjimu sudah.
0: Bukan, tadi lagu yang sudah dipilih belum lagunya?
3: Iya ya, oke okay,
0: lagunya
3: bye.
0: Sudah dipilih belum Bu Ana?
3: Hah?
0: Tadi lagunya udah dipilih belum?
3: Ya, lagu tadi sudah tuh.
0: Yang mana? Arteri.
3: Apa? Saya tuh tidak ingat. Makanya gara-gara bakso ini.
0: Iya.
3: Aduh.
0: Ingin bersama.
3: Bakso belum digiling baru.
0: Masih beku, tunggu dulu.
3: Mak iyo masih beku eh. Habisnya nanti darting-dartingnya nanti. Makan kondro saja.
0: Ya, itu sudah. Oke, jadi saya pilihkan yang mana ini? Arteri Ingin Bersamamu atau Anfas Di Mana Janjimu?
3: Mana janjimu sudah?
0: Oh iya.
3: Tunggu sudah janji ya.
0: Ya, sip.
3: Kalau tidak dibayar janji itu dosa ya.
0: Iya. Ah nggak apa-apa kalau saya masih bisa kalau diskon.
3: Oke dah bye.
0: Oke dah, makasih. Iya Bu Ana, makasih. Iya udah apa minta bikin mau bikinin kontrol karena di sebelahnya ada Pak Haji ya, ada Pak Jumadi. Oke karena sudah tiga kita langsung dengerin lagunya ya. Lagunya. Dari Tasya. Oke, Bu Bidan Luis. Ini dia lagunya Bu Bidan Luis nih.

Sudah pukul 13 ya, lewat 56, bahkan 57 menit ya waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar siang ini. Lumayan panas, langit cerah, awan biru bisa kelihatan. Biasanya kemarin-kemarin ditutupi awan kelabu ya pendengar ya. Oke, yang mau ikutan lagi silakan di 324222 dan juga di 081238688703. Ada lagi kah? Oke. Ditunggu ya. Kedua line teleponnya lagi kosong, yang mau ikutan gabung ayo silakan. Karena waktu berputar terus, kita langsung puterin aja lagunya. Bu Ana, mana janjimu? Kata lagunya, di mana janjimu dari Anfas.

0: Torang Indonesia.
1: Orang Indonesia masih bersama Anda dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita sudah di pukul 14 lewat 2 menit ya, 14 menit lagi kita akan bergabung dalam acara Kondang Kontak Dangdut.
2: Aku mencintaimu dengan sepenuh hati.
1: Saya terima dulu penelpon yang sudah gabung nih siang ini. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Siang
1: Pak Deki, silakan.
3: Tinggal lagu apa lagi?
1: Pak Deki tinggal ikutan aja sama lagunya yang lagi mau diputer.
3: Oke,
1: kirim salam aja, silakan.
3: Kirim untuk semua pendengar kota Bogor untuk orang Indonesia siang hari ini.
1: Baik.
3: Selamat siang, Pak.
1: Terima kasih Pak Deki, selamat siang. Iya. Ada lagi kah? Kalau tidak ada kita langsung putar aja lagunya ya.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

0: Selamat siang kondang, kita jumpa lagi siang ini dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung siang ini ya. Ada Lisnawati, Revina Alvira, Caca Handika, Intan Ali, Selvi Yama, Gita Yobi, Nela Karisma, Bella Nova, Anita Kaif, dan juga Gama Satu. Apa judul lagunya? Telepon dulu deh ya. Halo kondang.
1: Halo kondang.
0: Halo kondang. Halo. Bu Ana.
1: Kan sih.
0: Ya.
1: Aduh, radio saya ini sepaling bongkar ya.
0: Iya, tolong kak.
1: Iya toh. Radio ini mesti harus ini, harus kuat-kuat ya.
0: Iya, biar semua dengar toh.
1: Yang Gita Gubi tadi apa judulnya kalau sih?
0: Hah? Gita Yobi, judulnya Lagi Kangen.
1: Wah, saya lagi kangen siapa tak?
0: Coba sebutkan.
1: Paling kangen siapa ya? Kangen cucung.
0: Boleh, boleh. Itu main aman aja itu namanya.
1: Iya, terus lagunya apa lagi selain okay. Dari kangen?
0: Ada Lisnawati itu judulnya Surat Cinta. Terus Cintaku Pasti Kembali, Revina Alvira. Terguna-guna, Caca Handika. Kena fui-fui dia. Terus
1: waduh, terguna-guna.
0: Sebuah nama. Enggak. Dari Intan Ali. Iya, enggak usah, itu kuasa kegelapan. Iya, itu Pelukan Nyata, Selvi Yama. Lagi Kangen, Gita Yobi. 11-12 Nela Karisma.
1: Nah, itu aja 11-12 aja.
0: Oke, baik. Ganti ya berarti ya.
1: 11-12.
0: Okay,
1: salam baik. Dulu karena ada 1000 peserta ini. Karena kan ini apa pertama toh?
0: Mumpung masih ingat semua
1: buat
0: nih.
1: Buat Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Louis, Bang Danin, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Otis Putra Tengah, terus apa lagi? Pak Jeffrey Haurisa, terus Pak Freddy, Bung Daek,
0: ayo.
1: Ini tadi siapa lagi ya? Bang Benijo Manado sudah ya?
0: Udah.

0: Pak Bon, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Pendi, Kakak Puja, Kak Ayu, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Buat Kak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.
1: Terima kasih Bu Ana. Yuh, Bu Ana sih. Ah, ini lagi yang cantik. Selamat siang yang cantik.
2: Kakak cantik. Yel-yelnya dulu.
1: Okay.
2: Bye.
1: Hai hai hai.
2: Hai hai hai.
1: Iya, aku yang nyambung, saya yang nyambung.
2: Lagunya sebuah nama ya, Kak. Biar tidak bercinta sebuah nama.
1: Oh.
2: Jauh di sana, dekat di hati.
1: Iya, benar.
2: Sebuah nama.
1: Hanya sebuah nama.
2: Kan iya. Terus sebelum mandi, jangan diikutin perempuan yang begini. Sebelum mandi, tadi kan lauknya ceplok telur. Di kulkas ada daun singkong yang sudah direbus, iris-iris tumis. Kasih santan sedikit. Terus ada kacang, bikin peyek sedikit, Pak.
1: Wih,
2: dengar lagunya dulu
1: ya?
2: Sebuah nama.
1: Okay.
2: Abis biasa, tukang masak.
1: Oh iya, iya.
2: Salam-salam ya, salam, ya, Kak.
1: Boleh.
2: Untuk Bang Andi, Abang Luhut, Bang Eri, Pak Pendi, Ipo, Arahab, di sana. Kita sekali-sekali ke sana yuk, Kak, lihat ikan, ternak ikan.
1: Iya benar, ayo, buatnya Pak Harap, yuk.
2: Abis itu kita beli, tuh.
1: Iya.
2: Itu 1 kilo, jangan mahal, ya. 10 ribu, Kak, 20 ribu.
1: Wih, penggoreng sudah mau.
2: Kan jauh di Bodan. Enggak deh, main-main, nanti rugi. Hitung aja nanti tinggal berapa kilo. Kita bawa dengan Kak Lucy. Dengan Kak Lucy, Kak Noni, Mbak Tias, kita bawa ikan dengan madu, ya. Nanti kita hitung, tunggu harinya aja. Salam-salam dulu ya, Kak, lanjut tadi ya.
1: Lanjut.
2: Terus untuk, masih ingat ya, salamnya udah terputus. Untuk Kak Jepri Haurisa, Kak Jepri di Manu, Pak Willy, Ibu Monica, Mama Ida, di Palu, di Sorong yang dekat bandara, Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Charles, Pak Leman, Pak Nasrun. Semua-muanya sudah ya, karena nanti nggak dengar lagu lagi, nanti dilanjut dengan teman yang lain. Oke, kakak cantik, pulangnya hati-hati, pakai jaket ya.
1: Siap.
2: Kan sudah mau flu.

0: Hai Kondang, selamat siang. Kontak Dangdut.
1: Iya, Kondang, selamat siang.
0: Ya, silakan.
1: Yang siang tadi bingung apa kali
0: sih? Yang apa?
1: Selfiyama.
0: Selfiyama itu pelukan nyata.
1: Ya. Jadi ada salam dari Rasidin. Ada dua Daniel di Rasidin, nama Daniel Kocu dan Daniel Kalamuk. Salam buat Buana di Manibela, salam Buana, salam Kompas buat si Buana, katanya Katura. Juga buat Ibu Bidan dulu, selamat siang menjelang sore. Terima kasih.
0: Oke, makasih. Bu Natalie, selamat siang.
2: Selamat siang Kondang, Kakak Lucy ada kabar aku dapat orang Kakak Lucy cantik.
0: Bu Natalie cantik,
2: bagaimana... Orang aku panggil yang
0: Bagaimana tuh kabar dang Bu Natalie?
2: Aduh, baik-baik sayang. Kalau sini cuaca so cerah ini, tapi berapa hari Kakak Lucy ada hujan toh?
0: Iya sama.
2: Tapi sekarang sudah so cerah lagi, jadi biasa hujan, biasa panas, nggak menentu.
0: Dia semulai berarak-arak lagi nih, awan semulai baku jejer dorang.
2: Sudah, semua so, mendung-mendung cantik itu so, berarti.
0: Tombaku panggil. Bu Natalie mau pilih lagu apa dang?
2: Ada lagu apa kak? Kalau siapa saya baru mau monitor.
0: Ada Lisnawati Surat Cinta, Revina Alvira Cintaku Pasti Kembali, Caca Handika Terguna-guna, Bella Nova Rumput Tetangga, Anita Kaif Dipikir-pikir, Sakit Pinggang Gama Satu.
2: Aduh dipikir-pikir Jo, kalau cinta mau balik kembali nggak mungkin toh.
0: Iyo.
2: Lewat lagu yang dipikir-pikir.
0: Baik.
2: Cinta mau balik kembali soalnya nggak mungkin toh.
0: Anita Kaif bilang dipikir-pikir Jo.
2: Pikir-pikir aja dulu.
0: Habis dipikir-pikir saja.
2: Habis dipikir saja, cuma biasa aja itu cinta kembali lagi tidak akan mungkin.
0: Iya.
2: Bercanda ini Kakak Luce, biar cuma bahumor-humor di udara.
0: Iya, jampai tua badengar le kong ada papa lungku ya. Itu.
2: Sudah enggak ada papa itu, kasihan.
0: Oh, single dang.
2: Single. Tapi sudah Jo, jadi ada tuh lagu dan yang pertama dan terakhir.
0: Oh iya,
2: gitu.
0: Oh yang luar biasa, itu begitu dan.
2: Iya, sudah gitu.
0: Kok mau sapa siapa salam aja
2: salam,
0: nih?
2: Ya.
0: Oke, silakan.
2: Iya, salam yang pertama buat Pak Willy ya, bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Jerry, ada Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Bidan Luis, ada juga Ibu Ana, Ibu Hartini, ada Mama Do, ada Ibu Pendeta, Bunda Ima, Pak Daif, ada Bang Luhut, Pak Windy, Putra Tengah, Bang Lai. Ada siapa itu? Biasa adakah yang masuk dari Manado, Ibu Ani Kota Mobag itu? Kakak Lucy belum kayaknya.
0: Oh, belum pernah ketemu kita. Belum pernah baku
2: dapat. Ada itu Pendeta. Oh, iya. Ada juga namanya Ibu Esther Lita yang dari Manado kayaknya sudah mulai gabung. Pokoknya buat sama-sama aja nih yang lagi monitor. Yang ada di Sorong semuanya, salam manis buat semuanya, salam kompak-kompak selalu ya, Tuhan berkati. Oke Kakak Lucy tetap semangat, lucu selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Kakak Lucy dan keluarga di rumah.
0: Kasih,
2: oke, makasih Kak Lucy, selamat siang kontak-kontak
0: bandung. Iya, terima kasih. Di belakang Bu Natalie ada Pak Rete. Pak Rete, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, tetap semangat, walaupun waktunya diatur-atur.
0: Oh, iya. Iya betul Pak Rete. Pak Rete gimana kabar?
3: Kita di luar terus Kabar sehat. Bagaimana juga Kak Lucy?
0: Baik puji Tuhan. Bu Rete dan mana?
3: Mudah-mudahan semua. Ibu Rete di belakang dia main pantau-pantau. Dia baru buka radio tuh. Mungkin sudah kangen-kangen Kak Lucy punya suara kapan?
0: Oh, ini dia memang Ruci. Yeah.
3: Kayak ini kayak flu-flu apa ini?
0: Flu Pak Rete, biasa cuaca.
3: Cuaca. Pokoknya jaga kondisi lah, makan yang bagus toh.
0: Iya.
3: Serahat. Ini Kakak Lucy lagu apa ini?
0: Pak Rete, ini ada lagunya Lisnawati Surat Cinta, Revina Alvira Cintaku Pasti Kembali, Caca Handika Terguna-guna, Gita Yobi Lagi Kangen, Bella Nova rumput tetangga. Gambar.
3: Itu Caca Andi kan sudah.
0: Oke, terguna-guna.
3: Oke. Terguna-guna. Oke, saya kirim-kirim salam dulu.
0: Siap.
3: Oke, pertama-tama buat Kak Lucy yang bertugas ya, mudah-mudahan sehat, jaga kesehatannya.
0: Kasih.
3: Terus juga Ibu Natalia tadi kah?
0: Ya, betul Ibu Natalia.
3: Ibu Natalia, salam hormat di Toli-Toli ya. Hormat dari Pak Rete dan Bu Rete untuk Ibu Natalia, Ibu Elsa di Manado sana. Terus juga Ibu Hartini, Ibu Ana, terus Ibu Bidan Luis. Terus juga Pak Jerry, Pak Otis, Pak Effendi. Terus juga Pak Wilia, terus Nona Puja di Bintuni, Mama Doma Cio Gu Pendeta juga, Ibu dari seputaran bandara, Ibu Novi, terus juga buat Ibu Farida di Palu, Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Andi Ristira, Tedinda Ciguria, dan Pak Bang Luhut juga ya, dan seluruh pendengar setia. Kondang di siang hari ini, semoga terhibur buat Kakak Lucy, selamat bertugas ya, mudah-mudahan sehat dan selalu dalam doa Tuhan. Amin semua. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Pak Rete, selamat siang. Harapan yang sama juga buat Pak Rete dan Bu Rete dan juga tim Hore di belakang. Yang lagi sibuk jam segini udah mulai ringan ya, udah mulai santai ya. Oke, semoga terhibur ya. Ade Puja, apa kabar? Kondang, kontak dangdut.
4: Iya, selamat siang. Kondang, kontak dangdut.
0: Selamat siang, Puja.
4: Aduh, terus masih dari tadi. Tapi Tom ini ada kegiatan sedikit ini.
0: Aduh.
4: Tom lagi ada proyek guling-guling tanah ini. Aduh. Angka-angka tanah diterek.
0: Iya, Kak.
4: Si capek jadi istirahat.
0: Mantap, itu sudah olahraga.
4: Lalu siapa kabar?
0: Baik, puji Tuhan.
4: Oh ya, syukurlah kalau begitu. Kakak ada lagu apa, Kak? Saya ikut lagunya Pak Rete sudah.
0: Oh boleh, Caca Andika.
4: Iya, ikut Pak Rete. Saya salam kompak untuk Pak Rete, Ibu Rete. Iya. Buat salam-salam buat tetangga yang paling baik ini, Madio, serta Pio, ada Dio, Bapak Ganteng yang lagi ukur telur ayam itu. Salam kompak. Juga buat Ibu Hartini tadi baru lewat.
0: Mana Ibu Hartini belum masuk?
4: Buat Ibu Ana,
0: Ibu Natali,
4: buat Pak Fendi di Balikpapan serta semua lah sampai terkecuali. Oke, baik, kalau itu saja. Terima kasih ya.
0: Ibu Hartini belum masuk. Apa? Tadi Ibu Natali.
4: Tidak apa-apa, salam saja.
0: Oh, salam saja. Oh, iya,
4: buat
0: iya.
4: Ibu Natalia juga salam manis, Bunda iya. Ima, Ibu Arti, pokoknya semua-semualah tanpa iya. Terkecuali.
0: Okay.
4: Spesial buat Kak Lucy yang lagi bertugas. Ibu, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, see you. Aduh, menyenangkannya ya. Oke, kita langsung dengerin aja lagunya. Selfie Yama, pelukan cinta. Siapa tadi yang anda pilih ini? Oh, Daex.

0: Demikian Caca Handika yang dipilih oleh Pak Rete juga Puja ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah pilih lagu-lagu dangdutnya dan terima kasih yang sudah bergabung siang ini. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Satu penelpon lagi kah? Terus saya puterin lagunya. Kebetulan lagunya sudah kosong, jadi silakan satu penelpon lagi, saya puterin langsung lagunya. Masih ada Lisnawati, Revina, Gita Yobi, Bella, dan Gama. Pak Jumadi.
1: Halo. Halo.
0: Kondang, selamat sore, silakan.
1: Lagu apa sih, lagu apa ini?
0: Lagunya masih ada Lisnawati, Revina Alvira, Gita Yobi, Bella Nova, sama Gama 1.
1: Ya, yang terakhir saja.
0: Gama, sakit pinggang dong judulnya. Mau pilih yang mana? Teman. Sakit pinggang atau rumput tetangga? Yang mana, Pak?
1: Undang rekan-rekan dulu ini.
0: Sakit pinggang saja? Iya. Atau rumput tetangga? Saya bingung. Oke, baik. Baik, silakan. Salamnya, Pak.
1: Ibu Astini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, dan semuanya yang monitor dan sebelumnya, terima kasih.
0: Itu aja? Yeah. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Selamat sore. Iya, makasih ya. Sorry buru-buru nih Pak Jumadi karena waktunya sudah harus kita akhiri nih ya. Karena setiap saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: akan segera terhubung bersama RRI Fakfak untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Dari Jalan Kapten P Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Julaika Wawulat, inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Babin Kamtibmas Kampung Tanama yang juga selaku petugas pengawalan MBG di wilayah Distrik Pariwari, Bribka Umar Sibali, mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan. Informasi tersebut disampaikan kepada RRI pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, libur sementara kegiatan MBG berlangsung hingga Selasa 2 Juni 2026. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama pihak penyelenggara program MBG di wilayah Distrik Pariwari. Yang menjelaskan, aparat kepolisian tetap melakukan pengawalan sesuai jadwal dan arahan yang diberikan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan tertib dan aman. Ia memastikan tidak ada kendala selama proses pelaksanaan program MBG berlangsung sebelumnya.
4: Saya Bribka Umar Sibali dari Polres Fakfak selaku Babin Kamtibmas Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, yang mana saya ditugaskan sebagai pengawasan atau pengawalan MBG di Distrik Pariwari. Dan pada saat ini pada libur dan telah mendapat informasi dari tim MBG bahwa MBG akan beroperasi pada tanggal 2 Juni 2026.
3: Yang mengatakan akan kembali melakukan pengawalan setelah kegiatan MBG aktif kembali. Menurutnya, kehadiran aparat bertujuan membantu kelancaran distribusi program kepada masyarakat dan pelajar. Ia berharap seluruh pihak dapat terus mendukung program pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat. Program MBG di Distrik Pariwari selama ini mendapat perhatian masyarakat karena membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Diharapkan setelah masa libur selesai, kegiatan dapat kembali berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
2: Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Laporan Januardi.
5: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal, menjelaskan keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
6: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke user masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, ketentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.
5: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Ia menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBJK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
2: Saudara, Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah berupa satu ekor sapi untuk masyarakat Fakfak. Bantuan tersebut disembeli usai pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur dan disaksikan langsung oleh pengurus masjid serta para jemaah yang hadir. Menurut Haji Herman Bugis, bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian nyata kepada masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat penerima manfaat karena dapat menambah ketersediaan daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini. Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak dapat terus terjalin dengan baik dan kegiatan serupa dapat kembali dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Setelah proses penyembelihan selesai, daging sapi kurban kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima sesuai data yang telah disiapkan panitia kurban. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di Fakfak sekaligus menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saudara, atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menjelang ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, penjualan atribut atau jersey negara peserta mulai ramai diminati masyarakat, khususnya jersey tim nasional Argentina, yang menjadi salah satu favorit pecinta bola di daerah ini. Bahkan jersey impor replika timnas Argentina dijual hingga mencapai 1,2 juta rupiah dengan stok yang terbatas. Pantauan RRI di kawasan Pusat Bisnis dan Ekonomi Jalan Dr. Salasana Mudat, sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai perlengkapan Piala Dunia 2026 mulai dari jersey, topi, shawl hingga bendera negara peserta. Salah satu pedagang, Fahrul, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai jenis jersey, baik lokal maupun impor, serta melayani sablon nama sesuai permintaan pembeli. Menurut Fahrul, jersey replika impor timnas Argentina yang dijual seharga 1,2 juta rupiah merupakan tiruan dari jersey resmi tim nasional. Selain itu, tersedia pula player issue jersey yang identik dengan kostum yang digunakan pemain di lapangan, dengan harga mencapai 2 juta dan diproduksi sesuai pesanan. Sementara untuk jersey lokal, negara peserta dijual mulai Rp100.000, sedangkan jersey impor dibanderol sekitar Rp200.000. Tambahan sablon nama dikenakan biaya Rp50.000. Selain jersey, pedagang juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi dan shawl bertema negara peserta Piala Dunia seharga Rp70.000, bendera Rp120.000 hingga jaket 8 negara favorit peserta Piala Dunia dengan harga Rp250.000. Para pedagang berharap meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 dapat mendongkrak penjualan sekaligus menambah semarak demam sepak bola di Kabupaten Fakfak. Petugas penyedia data penerima daging kurban Masjid Agung Fakfak Ahmad Zauhari Tuhepali menyampaikan laporan penyaluran daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Data tersebut disampaikannya kepada RRI usai seluruh proses pembagian selesai dilakukan pada Kamis malam 28 Mei 2026. Ia mengatakan jumlah kupon yang disiapkan panitia sebanyak 300 lembar. Namun dari jumlah tersebut, penerima yang mengambil daging menggunakan kupon tercatat sebanyak 269 orang. Selain penerima kupon, panitia juga menyalurkan daging kepada penerima tambahan. Jumlah penerima tambahan tercatat sebanyak 96 orang dari berbagai kategori masyarakat. Sementara untuk panitia dan jemaah sebanyak 58 penerima. Dengan demikian, total keseluruhan daging kurban yang tersalurkan mencapai 423 penerima. Menurutnya, petugas penyedia data tahun ini sebagian besar merupakan petugas baru. Karena itu, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam proses pendataan penerima daging kurban. Ia optimis data yang ada sekarang akan menjadi acuan daftar paten penerima tahun berikutnya. Ia berharap sistem pendataan ke depan dapat semakin tertib dan akurat. Pengurus Masjid Agung Fakfak berkomitmen terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan kurban setiap tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran daging kurban semakin tepat sasaran dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dinamika Korwil 15, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi bersama Bendahara Pengurus Masjid Fauzan serta Wakil Ketua 1 Muhlis Namudat menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas Idul Adha tahun 2026. Ucapan tersebut diberikan atas kerjasama dan kekompakan seluruh panitia selama pelaksanaan kegiatan. Pengurus menilai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai agenda yang telah disepakati sebelumnya. Kekompakan panitia dan jemaah menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun ini. Rian Saragi mengatakan, pihak pengurus sangat mengapresiasi semua petugas yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama kegiatan menjadi nilai penting dalam pelaksanaan Idul Adha. Ia menilai semangat gotong royong terlihat nyata selama proses penyembelihan dan penyaluran daging kurban berlangsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak memikirkan hal-hal yang dapat memecah kebersamaan antar jemaah. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperbanyak amal dan mempererat silaturahmi. Pengurus Masjid Agung Fakfak mengaku puas dengan pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun ini yang dinilai berjalan sukses dan lancar. Kedepan, pengurus berharap kekompakan dan kualitas pelayanan kepada jemaah dapat semakin ditingkatkan.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

demikian tadi sudah Anda ikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Sekarang Anda sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Suasana sore yang indah ya, tidak panas lagi. Dan asik sekali buat dipakai untuk olahraga. Tapi masih berasa hangatnya lah. Jadi untuk Anda yang mau olahraga sore ini, mau dapat keringat ya, kasih keluar keringat-keringat penyakit dong bilang kah. Nah itu bisa nih dapat nih sore ini. Jangan lupa pakai jaket ya, pakai jaket parasut, akan lebih bagus lagi pembakarannya. Biar lemak-lemak penyakit luntur semua ya. Ayo di bikin rencana untuk olahraga, ajak keluarga untuk olahraga sama-sama.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar dimana saja Anda berada, para pecinta astronomi dan pengamat langit di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, akan disuguhkan pemandangan indah pada hari Minggu, tepatnya tanggal 31 Mei 2026 malam, besok ya. Nah, fenomena astronomi konjungsi dekat antara bulan dan bintang super raksasa merah Antares diprediksi akan menghiasi kubah langit. Nah, fenomena ini terjadi saat bulan yang berada pada fase cembung awal, waxing gibbous, nampak berada sangat dekat secara visual dengan Antares. Antares sendiri merupakan bintang paling terang di rasi bintang Scorpio. Scorpius ya, katakala jengking yang dikenal dengan pancaran cahaya merah pekatnya yang khas. Nah, peristiwa langit ini pendengar dapat disaksikan secara langsung dengan mata telanjang mulai selepas matahari terbenam di ufuk timur. Kedua objek langit yang menakjubkan tersebut akan terus bergerak berdampingan menuju arah barat hingga menjelang fajar. Masyarakat yang ingin mengamati fenomena ini tidak membutuhkan alat bantu teleskop karena pancaran cahaya merah Antares cukup kuat berpadu dengan bulan yang memiliki intensitas cahaya yang mencapai 98%. Kendati demikian, kondisi cuaca yang cerah dan minimnya polusi cahaya ini menjadi faktor pendukung utama untuk mendapatkan pandangan terbaik. Selain keindahan visual konjungsi malam nanti, posisi bulan yang hampir bulat sempurna juga menandai pada satu hari berselang, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2026, langit akan menyambut fase puncak bulan purnama secara total. Jangan lupa dibaca selengkapnya ya di rri.co.id, fenomena konjungsi bulan dan

Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudya Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudya menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudya tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan cita-cita kemerdekaan, dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam.

Pendengar di mana saja Anda berada, menjaga kecerdasan anak sejak dini merupakan impian setiap orang tua. Nah, salah satu asupan yang paling sering direkomendasikan oleh para ahli gizi adalah ikan salmon. Namun kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi pada salmon ini terbukti ya ampuh merangsang perkembangan sel-sel otak dan meningkatkan daya pikir anak. Namun tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia adalah ketersediaan dan harga. Nah, ikan salmon ini merupakan komoditas impor yang harganya relatif mahal dan tidak selalu segar saat sampai di pasar-pasar lokal, terutama di wilayah non-metropolitan. Kabar baiknya, orang tua tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk mendapatkan manfaat hebat tersebut. Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut dan perairan tawar yang luar biasa. Beberapa jenis ikan asli Indonesia justru memiliki kandungan gizi yang mampu bersaing ketat, bahkan melampaui ikan salmon. Apa itu? Ini ikan kembung ya pendengar, atau the real rival. Banyak yang belum tahu bahwa ikan kembung ini adalah juara tersembunyi dalam urusan omega 3. Berdasarkan berbagai penelitian gizi, ikan kembung justru memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Manfaatnya sangat bagus untuk mempertajam memori, fokus, dan mempercepat perkembangan kognitif anak. Dan kelebihannya, harganya sangat terjangkau, mudah ditemukan di seluruh pasar Indonesia tradisional dalam kondisi segar pula ya. Kemudian ikan masuk dalam keluarga tuna ini juga tongkol atau cakalang ya. Ini menjadi primadona di perairan Indonesia, termasuk di wilayah timur. Selain rasanya yang gurih dan dagingnya yang tebal, ikan tongkol ini kaya akan protein berkualitas tinggi dan asam lemak esensial. Manfaatnya, kandungan zat besi dan omega 3 pada tongkol ini membantu secara kelancaran sirkulasi darah ke otak, sehingga mendukung daya konsentrasi anak saat belajar. Kemudian ikan teri, jangan sepelekan ukurannya yang kecil pendengar. Ikan teri ini baik yang segar maupun yang dikeringkan dalam kadar garam terkontrol, adalah sumber nutrisi yang luar biasa untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Manfaat lainnya, selain mengandung omega 3 untuk otak, teri dimakan bersama tulangnya hingga menjadi sumber kalsium dan fosfor yang sangat tinggi untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak. Ada lagi nih ikan gabus ya, untuk anak pada masa pertumbuhan. Di ranah air tawar, ada ikan gabus menjadi pesaing yang sangat diperhitungkan pendengar. Ikan ini sangat terkenal dengan kandungan protein albumin yang sangat tinggi dan bermanfaat ya untuk berperan penting dalam pembentukan jaringan sel otak, memperbaiki kerusakan sel. Mengkonsumsi ikan gabus terus sejak dini atau mengkonsumsi ikan gabus sejak dini membantu mempercepat tumbuh kembang sistem saraf anak. Tips memilih dan menyajikan anak, pilih yang segar. Cirinya adalah matanya jernih, insangnya berwarna merah segar, dan dagingnya kenyal saat ditekan. Hindari proses menggoreng kering ya pendengar, karena proses menggoreng dan dengan minyak berlebih hingga kering dapat merusak kandungan omega 3-nya. Cara terbaik untuk anak adalah dengan ditim, dibuat sup atau kuah kuning, atau dibakar secara perlahan. Kesimpulannya adalah nutrisi terbaik untuk otak anak tidak harus datang dari bahan pangan impor yang mahal. Cukup dengan memanfaatkan kekayaan laut lokal seperti ikan kembung dan tongkol, para ibu di Indonesia bisa memberikan asupan nutrisi premium demi masa depan generasi bangsa yang cerdas dan kompetitif.

0: Hachim! Hachim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Pendengar, demam Piala Dunia 2026 kini tengah melanda pecinta sepak bola di seluruh jagat. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA secara resmi merilis data terkait antusiasme supporter, di mana jumlah pendukung dan pembeli tiket pertandingan tampak terbanyak sejauh ini didominasi oleh warga dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berdasarkan laporan resmi FIFA, Amerika Serikat menempati urutan pertama dalam jumlah permintaan dan pembelian tiket tertinggi di dunia. Hal ini tidak mengejutkan pendengar, mengingat sebagian besar stadion berkapasitas raksasa yang digunakan dalam turnamen edisi kali ini berada di wilayah Amerika Serikat. Nah, sementara untuk negara di luar status tuan rumah, lonjakan pendukung terbesar datang dari daratan Eropa dan Amerika Latin. Supporter dari Jerman, Inggris, dan Spanyol tercatat menjadi yang paling mendominasi dari zona Eropa. Sedangkan dari zona CONMEBOL Amerika Selatan, basis pendukung dari Brazil, Argentina, dan Kolombia dipastikan bakal membanjiri stadion-stadion di Amerika Utara. Faktor kedekatan geografis serta besarnya komunitas imigran asal Amerika Latin yang menetap di Amerika Serikat ini menjadi pemicu utama masifnya gelombang kehadiran para supporter tersebut. Piala Dunia 2026 kali ini pendengar mencetak sejarah baru dengan keikutsertaan 48 tim kontestan. Skala turnamen yang lebih besar ini berbanding lurus dengan minat penonton, di mana FIFA mencatat total permintaan tiket global telah menembus angka ratusan juta pendaftar dari 211 negara anggota. Dengan atmosfer yang kian memanas, turnamen 4 tahunan ini diprediksi akan menjadi edisi Piala Dunia dengan jumlah penonton langsung di stadion paling tinggi sepanjang sejarah sepak bola modern. Demikian pendengar, informasi terkait tentang Piala Dunia 2026 ini. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pimpin penjualan tiket terbanyak. Masih untuk sementara ya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

pendengar dimana saja Anda berada, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial BYM, usia 20 tahun, warga Paldam Jayapura diamankan setelah turun dari KM Gunung Dempo di Pelabuhan Sorong. Pada hari Sabtu, hari ini pendengar 30 Mei 2026 dini hari. Dan kronologi penangkapannya adalah saat res narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakartara menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima bahwa akan adanya seorang yang berangkat dari Jayapura menuju Kota Sorong dengan membawa narkotika jenis ganja menggunakan KM Gunung Dempo. Dan pada sekitar pukul 5 pagi, petugas berhasil mengamankan tersangka saat setelah turun dari kapal. Saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan, ditemukan barang bukti berupa 30 bungkus plastik besar bening dan 6 bungkus plastik ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja. Barang haram tersebut dikemas menggunakan aluminium foil dan kantong plastik hitam serta disimpan di sebuah tas ransel berwarna putih. Total barang bukti ganja yang diamankan memiliki berat bruto sekitar 453 gram. Sedangkan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, petugas telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian terhadap tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada tim Brasko Satras Narkoba Polresta Sorong Kota atas keberhasilan pengungkapan kasus ini, kecepatan, ketepatan, dan profesionalisme tim dalam bertindak mencerminkan kesungguhan Polresta Sorong dalam menindaklanjuti masyarakat, menindaklanjut dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dikatakan juga oleh Kapolresta bahwa Polresta Sorong Kota tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkotika untuk beroperasi di wilayah Kota Sorong. Kepada para pelaku disampaikan secara tegas bahwa jangan pernah mencoba mengedarkan narkoba di wilayah Kota Sorong. Kami terus bekerja 24 jam tanpa henti. Sekecil apapun pergerakan Anda, kami akan mendeteksi dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Narkoba hanya menghancurkan masa depan Anda dan generasi penerus bangsa. Polresta Sorong Kota menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus turut berperan aktif dalam memberantas peredaran narkotika dengan cara melaporkan setiap informasi mencurigakan kepada pihak kepolisian terdekat. Bersama masyarakat, kami berantas narkoba.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar dimana saja Anda berada, Jasara Harja menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas ke Satlantas Polres terdekat ya, guna mempercepat proses pencairan santunan. Laporan polisi atau LP merupakan dokumen paling krusial sebagai dasar penjaminan korban. Jika korban dirawat di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Jasara Harja, maka pihak rumah sakit dapat langsung menerbitkan surat jaminan atau overbooking setelah menerima nomor LP. Dengan sistem ini, maka biaya perawatan hingga maksimal 20 juta rupiah akan langsung ditagihkan ke Jasara Harja tanpa masyarakat harus membayar mandiri terlebih dahulu. Selain laporan polisi, warga hanya perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP dan kartu keluarga. Nah, pengajuan juga kini bisa dilakukan secara praktis melalui aplikasi JRKU. Perlu dicatat bahwa Jasara Harja hanya menjamin kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih serta pejalan kaki dan tidak menanggung kasus kecelakaan tunggal. Masyarakat diharapkan melapor secepatnya agar hak santunan tidak kadaluarsa. Dipelajari ya selama ini karena kita tidak menggunakan fasilitas ini. Selengkapnya nanti bisa Anda baca di rri.co.id atau mencari informasi selengkap-lengkapnya ke Jasara Harja ya.

tak lupa selamat sore buat Ibu Isya dan keluarga semua yang lagi mendengarkannya. Kak Isya, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah terus monitor RRI atau Pro 1 RRI Sorong ya. Kak Isya yang ada di Kabupaten Sorong di Aimas tepatnya bersama keluarga, semoga terhibur sore hari ini.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pendengar, tim nasional Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026. Pastinya kau selalu jadi nomor satu. Setelah absen sejak edisi 2010 ya, dan ini akan menjadi penampilan ketiga tim bertajuk All Whites ini di pesta sepak bola terbesar dunia. Meski telah tampil sebanyak 3 kali, Selandia Baru belum pernah meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia. Namun mereka berhasil menahan imbang 3 lawannya di fase grup pada edisi 2010. Dominasi Selandia Baru di kawasan Oseania mempermudah langkah menuju putaran final dunia. Mereka menyapu bersih 5 pertandingan kualifikasi tanpa kekalahan maupun hasil imbang. All Whites mencetak 29 gol dan hanya sekali kebobolan selama kualifikasi. Penyerang senior Chris Wood menjadi pencetak gol terbanyak setelah koleksi dengan koleksi 9 gol pendengar. Dan pelatih Darren Bassley memimpin Selandia Baru sejak 2022 dengan pendekatan penguasaan bola. Ia juga mengandalkan formasi 4-2-3-1 dan 4-4-2 dalam pertandingan, berbagai pertandingan ya. Bassley menjadi pelatih pertama yang menangani semua turnamen pria resmi FIFA dari berbagai kelompok usia pendengar. Pengaruhnya besar karena banyak pemain senior berasal dari tim junior binaannya. Kekuatan utama Selandia Baru terletak pada duel fisik dan kekompakan antar pemain. Namun kreativitas alami menjadi kelemahan mereka pendengar ketika menghadapi lawan dengan kualitas teknik lebih tinggi. Sementara Chris Wood tetap menjadi pemain bintang sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya. Bek muda Finn Sermon juga mencuri perhatian setelah meraih penghargaan pemain muda terbaik Oceania Football Confederation OFC 2024. Nah, pada edisi 2026 kali ini, Selandia Baru tergabung di grup G bersama Iran, Mesir, dan Belgia. Mereka akan menjalani Liga Perdana melawan Iran pada 16 Juni 2026. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Hutan Konservasi Taman Wisata Alam yang biasa sering disebut sebagai hutan lindung di kilometer 16 Kota Sorong. Dan saat ini udara begitu sejuk dan juga segar pagi hari ini. Juga suara-suara burung-burung di seputaran hutan konservasi ini sangat-sangat indah ya. Dan pendengar, kita saat ini akan ngobrol sebentar dengan Pak Sander selaku guide di hutan ini. Pak Sander, apa kabar?
1: Kabar baik. Baik, selamat pagi Bu.
0: Nah, senang sekali Pak Sander. Pak Sander selaku kayak guide ya di tempat ini.
1: Saya di TWS Sorong ini, saya selaku kepala resort.
0: Kepala resortnya?
1: Iya.
0: Nah, di sini saya lihat kayak ada tempat luas dan juga ada seperti tempat untuk bisa area camping, berkemah. Seperti apa sih sebenarnya manfaat dari hutan konservasi ini atau TWA?
1: Iya, jadi TWS Sorong sendiri luasannya 1.945 hektar.
0: Okay.
1: Kemudian dibagi dalam 4 blok atau zona pemanfaatan.
0: Seperti apa? Zona apa saja, Pak?
1: Jadi zona pemanfaatan yang sekarang kita lagi melihat atau kita lagi pikak ini, di camping ground ini zona pemanfaatan. Kemudian zona perlindungan, terus zona rehabilitasi dan zona penelitian yang bisa dipakai untuk mahasiswa lakukan
0: penelitian.
1: Iya.
0: Di sini kalau dilihat ada berbagai macam jenis pohon-pohon gitu. Memang asli memang di hutan ini atau seperti apa, Pak?
1: Kalau pohon-pohon yang terlihat sekarang ini seperti agatis, ini sebenarnya peninggalan dari pada masa Belanda. Jadi agatis ini merupakan lokasi di mana kebun benih yang ditanam sama orang-orang tua terdahulu.
0: Zaman-zaman dulu.
1: Iya. Jadi sekarang cuma kami di Balai BPKSDA diserahi tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seperti itu.
0: Baik. Nah, berarti dengan adanya hutan konservasi ini memang banyak yang dilindungi, hanya tanaman-tanaman, hewan-hewan juga seperti itu, Pak, yang ada
1: ya,
0: di sini?
1: Kalau pagi kita sering dengar atau sekarang kita sering dengar suara burung. Di tahun 2000 kita tidak pernah dengar suara burung seperti ini.
0: Karena apa?
1: Karena kawasan ini belum balai sendiri belum menangani dan
0: pada waktu itu.
1: Okay. Sehingga banyak perburuan liar, akhirnya sekarang sudah di urus atau ditangani sama balai. Sekarang kita bisa dengar suara burung, bisa, dan jenis-jenis burungnya ada kakatua jambul kuning, ada nuri kepala hitam, terus banyak burung-burung jenis burung yang lain juga ada di sini.
0: Oh, kalau bagian sebelah sana saya lihat ada kayak ada rumah khusus untuk penangkaran atau apa, Pak?
1: Di bagian sana itu merupakan klinik satwa, dan di belakangnya ada kandang rehabilitasi namanya. Jadi semua satwa yang kami sita dari balai melakukan tugas patroli rutin dan menyita satwa-satwa yang dilindungi seperti
0: terus
1: ditaruh
0: di sini.
1: Di tampung atau dimasukkan ke kandang rehabilitasi, tujuannya untuk mengembalikan sifat alaminya.
0: Kembali di hutan yang betul asli alami ini. Dan ini luar biasanya karena sebenarnya hutan itu menjadi jantung ataupun paru-parunya sebuah wilayah, Pak ya.
1: Benar.
0: Dan hebatnya ini ada di tengah kota Sorong. Ini luar biasa.
1: Iya.
0: Dan untuk pemanfaatan dalam arti sering ya ada yang berkemah pramuka di sini?
1: Iya, sering. Jadi anak-anak sekolah dari Pegalang atau mereka yang bahkan pemuda, mereka sering lakukan camping di sini.
0: Fasilitasnya sendiri seperti apa, Pak? Memadai kah? Mungkin ada toilet, kamar mandi untuk kebersihan mereka?
1: Untuk kalau toilet itu sudah tersedia seperti di sebelah sana. Okay. Ada kamar mandi juga. Cuma kami di sini, kami belum menyediakan tenda.
0: Oh, okay.
1: Jadi fasilitas tenda itu punya
0: mereka,
1: milik
0: dari mereka sendiri.
1: Mereka sendiri.
0: Dan untuk pemanfaatan, banyak penelitian-penelitian juga di sini, Pak ya? Berarti banyak sekali.
1: Banyak teman-teman dari Unipa, dari Uni Muda dan dari apa UMS mereka.
0: Kedepannya untuk pengelolaan hutan ini seperti apa, Pak? Kalau dilihat kita begitu memasuk tadi di arah kawasan ini ada tulisan Taman Wisata Alam begitu. Iya. Apa yang ingin ditawarkan untuk seluruh masyarakat bahkan mungkin turis-turis begitu?
1: Kami dari tahun 2003 dikunjungi sama turis dari Australia. Ya, itu ada sekitar hampir 300-an orang. Iya, dan mereka itu hampir kebanyakan mereka itu pemerhati lingkungan.
0: Ada itu. Maksud saya ada rencana ke depan seperti apa pengelolaan tanaman apa taman wisata ini, Pak?
1: Sebenarnya kami dari balai itu punya rencana ke depan itu sangat banyak. Cuman sampai saat ini masih kami sendiri yang berjalan. Okay. Ya, kami kepingin dari pemerintah kota bahkan provinsi harus terlibat langsung karena ini merupakan apa penyedia oksigen bagi dan paru-paru kota Sorong ya dan provinsi Papua Barat Daya ya perlu dijaga.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada. Hutan merupakan jantung di setiap wilayah ataupun di daerah. Dan kita patut bersyukur di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di kota Sorong, hutan wisata ataupun konservasi ini memang betul-betul berada di tengah kota sebagai paru-paru, bahkan jantungnya untuk alam kita, untuk manusia, alam dan seisinya, sehingga bisa kelangsungan ataupun keberlangsungan sumber daya alam kita ya bisa seiring dan juga sejalan dengan kehidupan kita masyarakat yang ada di Kota Sorong. Pendengar, saat saya berkunjung ke sini juga saya bertemu dengan salah satu pengunjung lainnya, seorang ibu berserta dua anak putra putrinya. Iya, ibu ini baru pertama kali ke sini ke hutan konservasi ini?
2: Iya, betul. Ini pertama kali.
0: Ya, tanggapannya gimana nih? Perasaannya begitu masuk di suasana sini tempat hutannya?
2: Enak ya, segar. Terus kita masuk begitu sampai dalam tuh langsung suara burung-burung tuh indah sekali sih. Maksudnya di Kota Sorong ini saya tidak pernah dengar itu. Terus masuk ke sini tuh jadi betul-betul refreshing.
0: Refreshing ya. Yeah. Oke. Okay. Dan melihat hutan ini kan berada di jantung kota.
2: Betul.
0: Hutan. Jarang-jarang kan ada di wilayah daerah manapun yang ada hutan di tengah kota nih. Tanggapan ibu seperti apa?
2: Menurut saya ini merupakan salah satu alternatif tempat ya, dimana kalau kita sibuk, kemudian kita rasa lelah, kita ingin menyegarkan diri kita kembali, begitu ya. Nah, kita wajib datang ke sini sih menurut saya, karena gini, tidak jauh juga dari kota, ya, begitu.
0: Ya. Mudah ya, dapat tempatnya ya.
2: Sangat mudah.
0: Nah, pendengar, itu dia. Jadi, kalau penat, capek dengan pikiran yang lagi stres, disinilah tempatnya untuk bisa melepaskan penat dan juga stresnya karena udaranya segar sekali.

0: ko mamumpaw, malalim po daw. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Malalim na bisik, mam ko mamalam, tolong pogok, pemasak, mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Pendengar, hutan Papua harus dijaga. Kenapa? Karena merupakan benteng pertahanan terakhir hutan primer Indonesia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Pelestariannya sangat vital untuk menyerap karbon, mencegah krisis iklim, serta mempertahankan

0: keseimbangan ekosistem global. Berikut juga ada alasan utama kenapa kita wajib menjaga hutan Papua. Pertama adalah sebagai penyangga iklim global. Hutan Papua menyerap emisi karbon dari hasil industri dan membantu menjaga kestabilan cuaca, menjadikannya kunci penting dalam menekan laju pemanasan global. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Hutan ini adalah rumah bagi ribuan flora dan fauna endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, seperti burung cendrawasih dan berbagai jenis anggrek. Bagi ratusan komunitas masyarakat adat di tanah Papua, hutan adalah mama yang menyediakan makanan, obat-obatan tradisional, serta menjadi identitas sosial dan ruang spiritual mereka.
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu.
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan...
0: Dan yang terakhir adalah cadangan air dan mencegah bencana. Pepohonan di hutan berfungsi sebagai pengatur tata air dan pelindung tanah pendengar, sehingga dapat mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Mari sama-sama kita lindungi kelestarian alam Papua. Jangan lagi kita meninggalkan air mata, tapi kita harus meninggalkan mata air untuk anak cucu kita.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum ke Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

0: sekali.
1: Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan sore ini, pendengar, menemani yang lagi bersih-bersih, yang lagi santai, yang lagi baru habis pulang olahraga. Nikmati sore Anda, karena sore ini tidak akan sama seperti sore besok. Nikmati hari ini ya. Selamat menikmati akhir pekannya. Saya Lucy Arepo pamit. Setelah saya masih ada Prameswara, Satya Ningtyas. Selamat sore.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Yumo Box. Saya Pramesh Suara bersama Anda di sore ini hingga penghujung malam nanti, menemani malam minggunya. Di cuaca saran ini lumayan cerah. Pendengar, berbagai hiburan informasi akan saya hadirkan untuk Anda. Dan selepas ini juga lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan, sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong, di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, aku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam ini edisi Sabtu 30 Mei 2026 diantaranya. Eks Rumah Sakit COVID-19 Kampung Baru akan dialih fungsikan menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp27 miliar. Kota Sorong menjadi tuan rumah Rakor Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya. Pendengar, eks Rumah Sakit COVID-19 Kampung Baru akan dialih fungsikan menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp27 miliar pada tahun 2026.
2: Pemerintah Kota Sorong memastikan eks RS COVID-19 Kampung Baru akan dialihfungsikan menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp27 miliar pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Sorong Septinus Lobat usai melakukan peninjauan bersama perwakilan Kementerian Kesehatan dan sejumlah pimpinan OPD terkait. Wali Kota mengatakan pembangunan Labkesmas sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Sorong, khususnya dalam pemeriksaan kualitas air, makanan, deteksi dini penyakit hingga surveillance kesehatan. Menurut Wali Kota, pembangunan Labkesmas akan dilakukan di atas lahan seluas 30.000 meter persegi yang berada di kawasan XRS COVID-19 Kampung Baru. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan aman hingga selesai. Diungkapkan Wali Kota, selama ini sejumlah pemeriksaan laboratorium atau uji sampel masih harus dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat proses pemeriksaan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kota Sorong bersama Kabupaten Kota se-Papua menggelar Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis berbasis komunitas.
3: Pemerintah Kota Sorong menjadi tuan rumah rapat koordinasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis berbasis komunitas melalui penguatan higien sanitasi dan akselerasi quality control Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program makanan bergizi gratis. Kegiatan dipusatkan di Hotel Aston Sorong ini berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri perwakilan Kepala Daerah Setanah Papua, Ketua Hakli, Arif Sumantri, perwakilan Badan Gizi Nasional serta Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Wali Kota Sorong Satinus Lobat dalam sambutan menyampaikan pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen mendukung berbagai program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas kesehatan, sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular hingga penanganan masalah gizi melalui program makan gizi gratis. Menurut Septinus Lobas, tuberkulosis TB hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di bidang kesehatan. Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB yang tinggi di kawasan Asia, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas maupun masyarakat.
4: Tuberkulosis atau TB hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan. Indonesia bahkan masih termasuk negara dengan beban kasus TB tertinggi di Asia. Kondisi ini tentunya terus menjadi perhatian bersama dan membutuhkan kerja nyata dari seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas maupun masyarakat. Karena itu, melalui Gerakan Nasional Berbasis Komunitas ini, kita diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TB melalui edukasi kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa TB bukan hanya persoalan medis. Penyakit tersebut juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, sanitasi, pola hidup sehat, kecukupan gizi, serta tingkat kesadaran masyarakat. Julian Kelly Kambu menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik pelaksanaan gerakan nasional yang digelar pemerintah Kota Sorong sebagai bentuk nyata kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat upaya promotif dan preventif tersebut dilakukan melalui peningkatan sanitasi, sanitasi lingkungan, serta pengawasan mutu pelayanan gizi dalam program makan bergizi gratis.
4: Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus menyukur berbagai program kesehatan masyarakat yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan kesehatan di Papua Barat Daya benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke kampung-kampung dan wilayah provinsi.
3: Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, memperluas deteksi dini dan penanganan pasien TB, serta memastikan pengolahan makanan bergizi dilakukan secara higienis, aman dan berkualitas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nini Mahdika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Pengkhotbah internasional Evni Henry Hen menyampaikan kekaguman dan apresiasi terhadap Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat memimpin KKR Oikumene.
2: Pengkhotbah internasional Henry Hen menyampaikan kekaguman dan apresiasinya terhadap Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat memimpin KKR Oikumene bertema persatuan dan pemulihan hidup di kawasan SMC Reklamasi Pantai Kota Sorong. Di hadapan ribuan jemaat, Henry Hen mengaku tersentuh dengan sikap rendah hati Elisa Kambu sejak pertama kali bertemu melalui video call hingga hadir langsung di Papua Barat Daya. Ia menilai Elisa bukan sekedar pemimpin pemerintahan, tetapi juga seorang hamba Tuhan yang mengasihi masyarakat Papua Barat Daya.
5: I never do this.
6: Saya tidak pernah lakukan ini.
5: I grew up to honor.
6: Saya bertumbuh bagaimana menghormati.
5: You're blessed to have a man of God.
6: Kalian saudara diberkati punya
5: leading your island.
6: Hamba Tuhan yang memimpin.

0: God's God more than anything.
1: Dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya.
0: I have never been honored like this.
1: Saya tidak pernah dihormati seperti ini.
0: All the countries,
1: semua negara.
0: Believe me, I met presidents.
1: Saya sudah bertemu banyak presiden.
0: And many many leaders.
1: Banyak banyak pemimpin.
0: Even in Indonesia.
1: Juga di Indonesia pun.
0: But I never had.
1: Tapi saya tidak pernah.
0: Any man treat me the way he treats me.
1: Orang bagaimana menghormati saya melakukan.
0: Why I'm telling you that tonight?
1: Malam, kenapa saya katakan malam ini?
0: Because the Holy Spirit wants to bring revival to
1: Papua.
2: Dalam khotbahnya, Henry Hin juga menyampaikan keyakinannya bahwa Roh Kudus sedang bekerja membawa kebangunan rohani di tanah Papua. Ia mengajak seluruh jemaat untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini Radio Republik Indonesia. Pendengar Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sorong Selatan berbagi daging kurban kepada umat Islam. Laporan Ridho Nukuhali.
4: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya membagikan daging kurban kepada 120 keluarga penerima yang telah didata. Ketua DWP Sorong Selatan Sri Rahayu Wamafma melalui Koordinator Bidang Sosial Budaya Anita Susi mengatakan, pembagian daging kurban merupakan bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Anita menjelaskan bantuan itu diserahkan langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Papua Barat Daya Erdiam Sirenkaret pada Ketua DWP Sorong Selatan di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong beberapa waktu lalu dalam bentuk uang tunai untuk digunakan membeli sapi kurban.
5: Sebagai bentuk kepedulian sosial dan terus kita berbagi kepada masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Dharma Wanita Persatuan, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan bantuan hewan kurban berupa uang tunai yang digunakan untuk pembelian sapi di Kabupaten Sorong Selatan.
4: Sementara itu Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan pembagian daging kurban untuk warga Muslim Papua, terutama dari wilayah Kokoda dan Kokoda Utara di Teminabuan sebagai wujud dedikasi guna bermanfaat bagi orang lain.
6: Pembagian kurban ini bukan sekedar kita membagi karena kita berkelebihan, tapi wujud nyata bahwa rasa kepedulian, rasa memberi yang ada pada Dharma Wanita Provinsi Papua Barat Daya melalui Dharma Wanita Kabupaten Sorong Selatan, bagaimana untuk kita bisa berbagi kepada Bapak Ibu saudara-saudara kita umat Muslim yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, lebih khusus bagi saudara-saudara kita umat Muslim Papua yang ada di Kabupaten Sorong Selatan.
4: Pembagian hewan kurban itu tidak hanya soal surplus rejeki, melainkan bukti nyata kepedulian dan semangat memberi yang tertanam pada Dharma Wanita Papua Barat Daya melalui Dharma Wanita Sorong Selatan untuk menyalurkan daging kurban di momen Idul Adha. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemda Sorong Selatan mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021. Laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
7: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Meratua Cessna Teminabuan Jumat 29 Mei 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krena kepada RRI usai kegiatan tersebut menyampaikan, meski dalam situasi efisiensi anggaran, Pemda Sorong Selatan menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan latsar bagi PNS Formasi 2021 dan 2024. Disampaikan bahwa PNS Formasi 2024 telah diambil sumpah janji dan menerima SK PNS beberapa waktu lalu. Sedangkan PNS Formasi 2021 baru dilaksanakan. Dirinya berpesan agar para ASN tersebut dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab serta dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama masa latsar.
8: Kondisi efisiensi ini, puji Tuhan karena Pemda Sorong Selatan alokasikan anggaran untuk pelaksanaan Latsar formasi 2021, tapi juga 2024. 2024 yang sudah selesai pengambilan sumpah pengangkatan pegawai negeri. Hari ini kita sama-sama menyaksikan pengambilan sumpah janji untuk formasi tahun 2021. Kurang lebih ada 243 ASN. Setelah pengambilan sumpah janji sebagai ASN, kembali ke instansi masing-masing, ilmu atau materi teori yang didapatkan selama masa Latsar itu dikembangkan di instansi masing-masing, diminta untuk ASN itu harus berinovasi, tunjukkan kemampuan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas di instansi masing-masing dan mendukung pimpinan di OPD-nya masing-masing.
7: Pengambilan sumpah janji dan penerimaan SKPNS formasi 2021 dihadiri Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori, unsur Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: SKK Migas Papua Maluku bersama Petrogas menggelar program pengembangan masyarakat bidang kesehatan.
9: SKK Migas Papua Maluku dan Petrogas LTD terus berupaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan percepatan penanganan masalah gizi, salah satunya melalui pelaksanaan program pelibatan dan pengembangan masyarakat PPM, Sinergi Gerakan Intervensi Gizi Inklusif, di Kampung Durian Kari, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong. Program ini ditujukan bagi bayi, balita, dan ibu hamil, serta kader posyandu di 3 kampung di Distrik Salawati Tengah, Kampung Durian Kari, Kampung Batbiro, dan Kampung Manfanim. Para kader posyandu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan bagi keluarga terkait pengolahan pangan lokal yang bergizi, sehat, aman, dan ekonomis. Selain itu, program ini juga menyasar tenaga kesehatan, perwakilan masyarakat, serta unsur pemerintah kampung. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, para peserta program diberikan berbagai materi dan praktek langsung seperti edukasi mengenai gizi seimbang dan pencegahan stunting, identifikasi potensi pangan lokal yang bernilai gizi tinggi, pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi menu sehat keluarga, penyusunan menu bergizi untuk balita, ibu hamil, dan lansia, teknik penyajian makanan sehat yang menarik dan higienis, serta strategi edukasi masyarakat oleh kader posyandu. Tidak hanya penyampaian materi saja, dalam kegiatan ini juga dilakukan demonstrasi memasak berbahan pangan lokal seperti umbi-umbian, sayur, ikan, telur, dan hasil pangan lainnya yang memiliki kandungan gizi tinggi serta mudah diakses masyarakat. Selain itu, Petrogas LTD juga menyampaikan dukungan kepada balita dan ibu hamil berupa bahan makanan, paket nutrisi, peralatan memasak, dan peralatan makan. Mewakili pemerintah Kabupaten Sorong, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mustika Amato menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas Petrogas LTD yang terus mendukung pelayanan kesehatan dan bergizi bagi masyarakat di Kabupaten Sorong, khususnya di masyarakat di sekitar wilayah operasi Hulu Migas. Mustika juga menjelaskan mengenai pentingnya bimbingan teknis pemanfaatan pangan lokal. Dalam rangkaian program PPM ini, Petrogas LTD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Serini inisiasi gaya hidup sehat atasi penyakit tidak menular. Dalam program ini, Petrogas LTD menyampaikan dukungan peralatan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, penyediaan dokter umum, dan tenaga medis puskesmas. Program ini sebagai upaya untuk mendukung penurunan angka prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, jantung, stroke, dan obesitas. Dalam screening PTM ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, dan indeks massa tubuh. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan untuk mengikuti konsultasi kesehatan serta penyuluhan terkait pentingnya aktivitas fisik, pola makan bergizi seimbang, porsi istirahat, dan pengelolaan stres. Kepala Subbidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mercy Asmur, menyampaikan apresiasi terhadap program Sigap Petro ini. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku, Mardianto, menyampaikan program pelibatan dan pengembangan masyarakat bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan bagian dari sistem operasi kehadiran industri hulu migas yang memberikan dampak positif berkelanjutan di daerah Ring 1, Wilayah Kerja KKKS, selama kegiatan operasi, yang berbasis data dan terukur dalam mendukung kelancaran operasional di lapangan, serta upaya peningkatan produksi dan target lifting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Field Operational Manager RH Petrogas Companies in Indonesia, Indonesia. Mustaman menyampaikan bahwa PPM Pilar Sosial Kesehatan menjadi salah satu upaya Petrogas LTD dalam peningkatan kesadaran akan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi. Di akhir pelaksanaan kegiatan, masyarakat langsung diajak untuk menanam pohon buah melalui penyerahan bibit pohon kepada peserta sebagai bentuk kampanye hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui penyerahan bibit pohon ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menanam bibit tersebut di pekarangan rumah masing-masing. Dari Durian Kari, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Pendengar di mana saja Anda berada, 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Dan pendengar, malam ini ada satu kisah inspiratif yang akan saya hadirkan untuk Anda. Di akhir Mei ini memang banyak momen ya, momen-momen berharga, momen-momen penting di mana umat muslim khususnya di tanggal 27 kemarin ya, di minggu ini, minggu terakhir bulan Mei, melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha atau Hari Raya Haji, orang bilang begitu ya. Kemudian iya, dan kita sudah di penghujung bulan Mei juga, di hari Senin, tepat pas hari Senin merupakan peringatan hari lahirnya Pancasila. Tanggal merah lagi pendengar ya. Iya, oh iya, besok di tanggal 31 pas hari Minggu juga umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak ya pendengar. Selamat menyambut Hari Raya Waisak untuk umat Buddha yang ada di Papua Barat Daya. Nah, sekalipun tidak bisa kita pungkiri, sedih sebenarnya kalau mau jujur bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar sebuah negara Republik Indonesia saya ini sudah banyak ya mulai luntur ya. Dan ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana perjuangan para sejarawan kita di masa lampau. Nah, salah satu tokoh Indonesia yang mungkin dia tidak di sebagai pahlawan, tapi dia sempat difilmkan, waktu itu diperankan sama Nicholas Saputra. Filmnya keren sekali, sosok Gi ya pendengar, panggilannya Gi. Nah, kalau bicara tentang sosok Gi sendiri, panggilannya Su Hok Gi, nama aslinya sebenarnya, dia seorang Tionghoa. Terkait Gi ini, panggilannya ini kan pada era-era zaman waktu itu, tahun 40-an, 50-an ya, dia sebenarnya punya kisah di balik pada saat pasca kemerdekaan. Namun kisahnya itu sedih kalau nonton filmnya tuh pendengar ya, di mana musuh terberat dari sebuah idealisme bukanlah tiran yang kejam, melainkan godaan kenyamanan. Sejarah Indonesia mencatat satu nama yang membuktikan betapa rapuhnya integritas manusia ketika disodorkan kekuasaan. Su Hok Gi. Ia adalah potret seorang intelektual yang kawan-kawannya dulu berdarah-darah meneriakan keadilan di jalanan, namun pada waktu itu mendadak buta dan tuli ketika sudah duduk di kursi empuk berfasilitas negara. Di tengah parade kemunafikan itu, Gi secara sadar memilih jalan yang paling menakutkan bagi kebanyakan orang, jalan sunyi. Itu adalah kisah tentang harga mahal sebuah prinsip yang dibayar tuntas dengan nyawa di pelukan Mahameru.

Su Ho Gi atau Gi pendengar, lahir di tanggal 17 Desember tahun 1942 di Jakarta. Dia bukan anak muda biasa. Dia tumbuh di keluarga keturunan Tionghoa yang dekat dengan literasi. Masa kecilnya dihabiskan dengan melahap pemikiran Karl Marx, Mahatma Gandhi, hingga Pramudya Anantatur. Dari sanalah pemahaman tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial merasuk begitu jauh melampaui usianya. Sikap anti-otoritarisme tidak meledak tiba-tiba di jalanan, melainkan dimulai dari ruang kelas di waktu dia SMP. Suatu hari, dia berkonfrontasi dengan guru ilmu bumi yang ia anggap tidak adil dan keliru memberikan materi. Dan puncaknya, Gi sengaja memotong nilai ujiannya sendiri karena menganggap sang guru sendiri tidak punya kapasitas untuk menilainya. Bagi Gi yang masih remaja, figur otoritas tidak berhak dihormati hanya karena gelar, melainkan dari kebenaran dan integritasnya. Sehingga guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Dia menulis itu. Empati sosialnya semakin terasa saat melihat kemiskinan ekstrim di jalanan di Jakarta di era 50-an. Dia muak melihat para pejabat berpidato lantang soal revolusi dan sibuk membangun proyek mercusuar, sementara rakyat jelata pada waktu itu mengais sisa makanan dan antre beras di bawah terik matahari. Memasuki awal 1960-an, Indonesia berada di titik didih demokrasi terpimpin. Kebebasan berpendapat dibungkam, media dikontrol dengan ketat, dan hegemoni politik memaksa semua orang tunduk pada satu narasi. Gi kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dia berdiri sebagai garda depan yang menolak politisasi kampus. Dia menentang keras campur tangan partai politik ke dalam ruang kuliah. Di saat banyak mahasiswa memilih bungkam untuk cari aman, Gi justru menjadikan mesin tiknya pada waktu itu sebagai senjata yang mematikan. Tulisannya pada waktu itu menembus sensor koran-koran independen, menusuk jantung kebijakan pemerintah yang korup, dan membongkar kemunafikan elit di tengah kelapan rakyat. Ia membentur tembok Orde Lama, bukan dengan senjata api, melainkan dengan ketajaman rasionalitas dan keberanian moral.

Iya, pendengar, salah satu lagu dari soundtrack Gi ya. Itu filmnya sekitar tahun 2000 berapa ya? 5 atau 6 kalau nggak salah ya, yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Nah, pendengar, pasca peristiwa tahun 1965 yang memilukan pendengar G30 SPKI, kalau kita masih ingat ya, dalam sejarah kelam Indonesia. Pada waktu itu ditambah lagi inflasi meroket dari negara hancur lebur, Gi tampil sebagai konseptor intelektual di balik Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada waktu itu, yang turun ke jalan dan juga turut merumuskan Tritura yang akhirnya meruntuhkan rezim Orde Lama. Namun sayangnya, di saat mayoritas mahasiswa mabuk dalam euforia kemenangan, kita jadi ingat peristiwa bulan Mei tahun 98, pendengar ya. Gi mencium bahaya baru. Ia sadar militer yang menjadi sekutu mereka punya potensi menjadi diktator yang tak kalah kejamnya pada waktu itu. Dan ujian terberat nuraninya terjadi periode 66-67, saat terjadi pembantaian massal ratusan ribu simpatisan komunis. Mayoritas masyarakat dan aktivis memilih tutup mata. Namun Gi yang sangat membenci ideologi komunis justru berangkat dia ke Bali. Dia justru melakukan investigasi dan menulis laporan menggemparkan berjudul Kemelut di Bali. Ia membongkar kekejaman aparat dan milisi sipil. Buat dia, membunuh manusia tanpa proses peradilan yang sah adalah kejahatan mutlak. Tak peduli apa ideologi korbannya, dia membela nyawa musuh politiknya sendiri demi tegaknya hak asasi manusia. Itu kalau nonton filmnya tuh gregetan, pendengar, serius. Dan di fase itu adalah yang paling menguras emosi, karena dimasuk era Orde Baru, rezim yang baru mulai membagikan kue kekuasaan. Tawaran kursi empuk di parlemen, zaman waktu itu DPRGR sebutannya, membuat banyak pimpinan aktivis angkatan 66 silau. Mereka yang dulu meneriakan penderitaan rakyat malah mulai menikmati fasilitas negara, mobil mewah, mendadak bungkam. Dan Gi menolak betul-betul ya, mentah-mentah tawaran jabatan itu. Ia tetap menjadi seorang anjing penjaga sebutannya. Saat terjadi tragedi pembantaian tahanan politik di Purwodadi, Gi juga hadir untuk menginvestigasi dan mempublikasikan, sementara kawan-kawannya diam membisu. Frustasi melihat teman-temannya menjadi kucing peliharaan penguasa. Di awal 1969, Gi mengirimkan paket pos berisi bedak, cermin, dan lipstik ke belasan mantan tokoh mahasiswa di parlemen. Dan pesannya sangat menampar, yaitu, karena kalian sudah kehilangan keberanian dan kini hanya bisa bersolek di depan penguasa, pakailah kosmetik ini. Aksi elegannya ini membuat Gi dibenci dan dimusuhi oleh generasi seperjuangannya sendiri. Ia diasingkan karena terlalu jujur. Karena merasa terasing, kesepian, dan juga muak dengan intrik kemunafikan Jakarta, Gi mencari pelarian ke tempat yang tak pernah berbohong, yaitu alam. Sebagai pendiri Mapala di UI, dia menginisiasi pendakian ke Gunung Semeru di bulan Desember 1969. Di penghujung tahun 1969. Dalam ransel pendakiannya ke gunung berapi yang ganas, dia masih menyempatkan diri membawa buku filsafat. Tapi banyak rekan teman-temannya menyadari bahwa tulisan terakhir Gi menyiratkan firasat. Ia mengutip filsuf Yunani, "Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua." Tragedi pun tiba. Tepat di tanggal 16 Desember 1969, sore hari, di puncak Mahameru, angin membawa gas beracun dari kawah Jonggring Saloko. Dalam kondisi kelelahan yang luar biasa, Gi menghirup gas mematikan itu. Ia meninggal dunia dengan sangat tenang. Ia seolah hanya tertidur di hamparan pasir berbatu Semeru, tepat satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 tahun.
kematiannya mengguncang Indonesia. Kawan-kawan yang dulu ia kritik begitu tajamnya menangis, menyadari kemurnian idealisme yang telah hilang. Gi membuktikan bahwa kematiannya bukan sebuah kekalahan, melainkan proklamasi pamungkas untuk menolak menua dan membusuk bersama sistem. Kisahnya meninggalkan satu pertanyaan telak yang menggema hingga saat ini. Kalau suatu saat dunia menawarkan kesuksesan, harta atau pengakuan luar biasa, namun syaratnya kita harus melacurkan nurani, beranikah kita memeluk kesepian dan memilih diasingkan seperti dia?

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah kisah inspiratif sosok Gi atau Sook Gi ya pendengar ya. Seorang, kalau saya bilang dia seorang pahlawan yang luar biasa, yang tidak dianggap. Mana ada nama pahlawan seorang Gi. Tapi kisahnya sangat-sangat menginspirasi, bahkan masih sangat relevan sekali, apalagi di zaman sekarang. Dan lagu Mahamero ini juga mengingatkan sosok terakhir Gi mengembuskan nafas terakhir di usianya yang masih muda.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi, boleh-boleh Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa Intan?
3: Intan difitnah Bu, tadi.
2: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
4: Hmm, yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
4: Oke lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Hah? Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
2: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau denger.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: Ti. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Mendengar masih terus saya menemani Anda. Nah, pendengar, dan kalau tadi Anda mendengarkan salah satu berita di pukul 19 tadi, di mana pagi tadi pemerintah Kota Sorong khususnya menjadi tuan rumah rapat koordinasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis berbasis komunitas melalui penguatan higien sanitasi dan akselerasi quality control Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program makanan bergizi gratis, di mana kegiatan yang dipusatkan di Hotel Aston Sorong berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 29 kemarin hingga hari ini, dan dihadiri perwakilan kepala daerah setanah Papua Ketua Hakli Arif Sumantri, Perwakilan Badan Gizi Nasional, serta Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Wali Kota Sorong Septinus Lobat juga dalam sambutan menyampaikan pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen mendukung berbagai program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang mencakup peningkatan kualitas kesehatan, sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular, hingga penanganan masalah gizi melalui program MBG. Septinus juga menambahkan TB hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di bidang kesehatan. Indonesia masih termasuk negara dengan jumlah kasus TB tinggi di kawasan Asia, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas maupun masyarakat. Cukup tinggi, yang lagi heboh di sosial media, saya juga kaget ya, mencengang.

dan ini melalui peningkatan sanitasi lingkungan serta pengawasan mutu pelayanan gizi dalam program MBG. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: 하심! 하심!
1: 해, 그럼 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya.
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: aku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu. Pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Dampak nyata bagi masyarakat.
2: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi berat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
5: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakir, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
7: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
6: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
6: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
9: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
9: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
10: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling misalnya?
9: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: tahun ini empat desa yang akan kita arahkan untuk menjadi desa tanah. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
12: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
11: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
12: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
13: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
12: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada agenda berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
15: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
14: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
16: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian saya sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
17: 1 kilo.
16: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan kebebasan narkoba.
14: Diketahui razia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
19: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap 2 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar 2 Raperda itu disampaikan PJ Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. 2 Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
18: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
19: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
20: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
19: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar 2 raperda tersebut dari PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu. So. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Baik pendengar mana saja Anda berada, saya kembali menyapa Anda malam minggu. Cuaca begitu cerah seharian ini pendengar ya. Dan di Ruang Rindu malam ini spesial lagu-lagu Indonesia 90-an. Ya, yang SMA tahun 90-an mana suaranya angkat tangan. Ya, malam hari ini ada trio Ambisi. Ini lagu mereka di awal 90-an ya. Jangan sampai 3 kali. Ya, 1 kali saja. Juga ada Asri, Hatiku Masih Untukmu, Stinky Rindu Untuk Dia, Kaligata Untuk Semua Kawan. Ini kroyokan ada Dedi Dukun, Faris RM, Malida, Tri Utami, Judulnya Mungkin Harus Begini. Ada Ermi Kulit, Siapa Sangka, Lupa Diri dari Guest Band. Kemudian Irma Jun sama Dia Kutut, Ceritaku. Denny Malik, Gairah Cinta, dan Protonema, Rinduku Adinda. Asik ya. Oke, silakan saya nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Deki.
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi, oke.
1: Iya, kita kirim untuk semua pendengar Bu Satu dan Sorok untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam, Mbak Tia.
0: Baik, terima kasih Pak Deki, selamat malam juga. Selamat bermalam minggu. Oke, lanjut ada. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat
0: pacaran.
2: Iya, siapa yang ini yang jawab?
0: Pacar baru baru kenalan.
2: Kenal di
0: jalan.
2: Jalan.
0: Jenderal Sudirman di Jalan Baru dong.
2: Satu kali kau sakiti aku tak apa-apa. Dua kali kau sakiti aku diam saja.
0: Sadam.
2: Tapi kalau sampai 3 kali aku merontak kayak singa.
0: Singa betino lagi macam mana itu.
2: Selamat malam minggu di studio.
0: Oke.
2: Okay. Aduh. Itu pada kiri sedulu-duluan.
0: Oh gitu, terlambat lebih cepat ya.
2: Iya ke, saya sudah sir-sir ini, saya pertama sudah ini. Terus apalagi yang seru, yang selain daripada 3 kali itu yang nomor berapa tadi, ada apa tadi ya?
0: Mana Asri Hatiku Masih Untukmu, Stinky Rindu Untuk Dia, ada Kaligata Untuk Semua Kawan, Mungkin Harus Begini dari ada Dedi Dukun, Faris RM, Malida sama Tri Utami, Ermi Kulit Siapa Sangka, Guest Band Lupa Diri, ada Irma Jun Ceritaku, Gairah Cinta dari Denny Malik sama Protonema, Rinduku Adinda.
2: Aduh, aku nyasirnya Trio Ambis.
0: Pak Deki bilang tindis.
2: Iya, Titi. Aduh, yang nomor 3 tadi.
0: Nomor 3. Rindu Untuk Dia dari Stinky.
2: Waduh, kok Rindu Untuk Dia? Mana sih?
0: Terus siapa maunya apa sih?
2: Tidak ada rindu-rinduan, Trio Ambisi saya ikut-ikut.
0: Ya sudah.
2: Terus salam buat Pak Deki yang baru lewat. Kita dua sama-sama Terus sebenarnya banyak sih yang bagus lagu itu. Terus Ibu Bidan Luis, Bang Dani, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado apa kabar? Terus Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, Pak Jumadi, Pak Bendi, Ibu Rete, Bapak Rete, Kakak Puja, terus Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Oti, Pak Jepri, Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, terus sampai Bung Daek. Dan semuanya sejarah tanpa terkecuali. Salam, selamat bermalam minggu.
0: Oke, baik.
2: Katia, selamat bertugas.
0: Makasih ya.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Dan juga. Oke, Bu Ana. Lanjut lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Ketemu lagi.
3: Adi di Minahasa.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Mbak Tias ya?
0: Betul sekali.
3: Iya, babinya Mbak Tias aja yang pilih.
0: Gitu ya? Oke lah.
3: Ya, iya. Udah disiapkan kan lagunya?
0: Oh iya, betul.
3: Iya, Mbak Tias aja yang pilih.
0: Oke, okay, sip.
3: Iya. Salam buat semuanya aja yang mau gabung ataupun yang udah gabung tadi. Buat Mbak Tias, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam, Pak Tajudin dari Minahasa. Oke. Okay. Next, siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Tunggu Ruang Rindu, Mbak Tias.
0: Selamat malam.
2: Mbak Tias, malam ini. Okay. Tapi sayangnya Mbak Tias terburu.
0: Oh.
2: Di ruang rasa sendirian. Mbak Tias lagunya ikutan Pak Deki saja.
0: Ya. Ikutan semua ya? Oke okay lah.
2: Terus salamnya buat mama kita di absen banyak.
0: Oke, okay, baik, makasih Bu Hartini.
2: Baik.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kayaknya memang berapa hari memang jaringan kurang pas, kurang bagus gitu ya. Oke, okay. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi Anda yang ingin bergabung malam ini di Ruang Rindu. Oke, baik, masih di Ruang Rindu, silahkan. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
4: Matia, selamat Idul Adha.
0: Oh iya, ibu jam lama baru dengar suara, Kak. Iya, gak apa-apa, terima kasih.
4: Nah, setiap malam para bisa masuk, Kak.
0: Oh begitu, bagus sepak nih.
4: Bisa masuk,
0: ya. Oke, silakan.
4: Ini mungkin harus begini.
0: Oh, oke, okay, sip.
4: Iya, untuk semuanya Bu Hartini yang baru lewat, Ibu Ana, Pak Deki. Untuk semua-semua selamat malam, semoga terhibur.
0: Baik, baik.
4: Sobat ya. Hati-hati.
0: Siap, terima kasih. Hati-hati. Ibu Dorce, terima kasih. Selamat malam, selamat bermalam minggu juga. Oke, okay, baik. Ini sampai sudah tiga yang ini kayaknya disuka ya, Trio Ambisi. Itu memang dia paling booming sekali tahun awal 90-an itu. Iya, saya SMA itu sudah zaman-zaman itu. Baik. Satu lagi lah kayaknya, karena tadi Pak ini terserah, saya jadi bingung kalau bilang terserah ini. Soalnya bilang bagus-bagus semua. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ini satu lagi, jangan lama lah.
0: Apa itu?
5: Hai. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
5: Aduh, selamat malam minggu. Semoga selalu happy dan bahagia.
0: Oh, harus selalu.
5: Itulah, selalu dan selalu. Lagu apa begitu kira-kira? Baru monitor, baru pelan ibadah jadi.
0: Oh begitu, ini masih ada Asri, Hatiku Masih Untukmu, Stinky Rindu Untuk Dia, Kali Gata Untuk Semua Kawan, Ermi Kulit Siapa Sangka, Gasband Lupa Diri, Irma Jun Ceritaku, Denny Malik Gairah Cinta, sama Protone Marinduku Adinda.
5: Ini Stinky sudah yuk.
0: Stinky, oke.
5: Okay. Yuk. Ini spesial buat semua yang lagi monitor di Ruang Rindu pada malam hari ini. Salam kompat, salam bahagia, salam sehat buat kita semuanya. Yang tadi baru lewat siapa-siapa saja, Kak?
0: Oh, sudah ada Pak Deki, Bu Ana, Pak Tajudin dari Minahasa, Bu Hartini, Mama Do.
5: Wih, lebih banyak dong. Ya sudah, salam buat Pak Deki, Mado, salam manis buat Ibu Hartini, Ibu Ana, buat Ibu Faride, Ibu Ida, Pak Rete, Ibu Rete,
6: Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Alam di Ternate, Pak Otis, buat Pak Riki, Pak Jeffrey, buat Ibu Natalia, buat Ibu Veronica, pokoknya semuanya sudah lah, terkecuali. Sama salam spesial buat semua umat Kristen Katolik yang mungkin malam ini lagi merayakan penutupan bulan Rosario. Besok baru puncaknya itu untuk salam buat kita punya lingkungan Santa Teresa dari Kalkuta. Salam manis, salam kompas, sampai jumpa kita hari Senin ya. Oke, baik.
0: Oke, saya kira kau mau datang ke Sorong kak.
6: Aduh Baba, itu lagi. Ya sudah. Oke, dadah.
0: Oke, dadah juga. Dah. Oke.
6: Bye-bye.
0: Dah. Aduh, malam minggu jadi dia lembut sekali. Baik, pendengar di mana saja Anda berada. Sebelum saya buka lagi line teleponnya, saya hadirkan dulu dua lagunya. Ini sampai, jangan sampai tiga kali, yang request sampai tiga orang.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, masih banyak lagu pilihannya. Silahkan ya. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Oh. Halo.
0: Silahkan.
1: Iya, ini belum tahu lagu.
0: Ada Asri, Hatiku Masih Untukmu, Kaligata Untuk Semua Kawan, Ermi Kulit Siapa Sangka, Lupa Diri dari Gus Band, Irma Jun Ceritaku, Gairah Cinta dari Denny Malik, Protonema Rinduku Adinda.
1: Gairah Cinta ya, bukan dengan lagi Gairah Cinta. Itu lagunya. Salam buat semuanya dan buat seorang yang terima kasih.
0: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu, silahkan kami nantikan Anda ya, 324222 atau di 0812-3868-688703. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, masih di Ruang Rindu, bukan di ruang kelas.
0: Di ruang kelas ya. Oke.
2: Dari aku ingin sendiri mendengar itu ya yang nyanyi.
0: Apa ini?
2: Ingin sendiri aku mendengar dia jadi nyanyi.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadi tembak semangat.
0: Bu Ana sih mancing soalnya kan?
2: Iya makanya.
0: Mm-mm.
2: Aturan itu harus dijadikan ini satu lagu.
0: Satu album berarti.
2: Iya. Jangan seperempat doang itu nyanyi. Kalau itu jadinya ini kan itu satu lagu. Lagunya tidak akan diputarin.
0: Oke, jadi yalah, Bang Luhut mau request yang mana nih?
2: Karena lagunya tadi tidak ada yang pilih ajarin untuknya berarti aku berhentilah.
0: Yang mana?
2: Masih ada rindu tadi ya, yang pertama itu.
0: Sudahlah diputar itu. Yang mana nih masih ada rindu? Rinduku Adinda dari Protonema, Irma Jun Ceritaku, Lupa Diri dari Gas Band, Ermi Kulit Siapa Sangka, Kaligata Untuk Semua Kawan, sama Asri, Hatiku Masih Untukmu.
2: Yang mana lagi?
0: Bingung kau, cap-cip-cup lah itu.
2: Yang terakhir sajalah.
0: Oke lah.
2: Pertama sudah dipilih lagu ada rindu-rindunya harusnya aku juga yang pilih.
0: Oh gitu.
2: Malah ketikung di tikungan.
0: Banyak kelok-keloknya soalnya.
2: Jadi pas Ibu Ana itu yang nelpon, aku juga nelpon langsung biar cepat-cepat dia turun, malah nyanyi.
0: Iya betul juga ya, banyak bolos pula nih.
2: Iya makanya. Bintang-bintang malam ini jadi banyak yang bolos
0: pula. Aduh.
2: Lagi di salam-salam lagu. Salam yang pertama buat iya senang bersih sampai tuntas dan senang orang malam minggu
0: kemudian
2: juga. Terus ada juga janji di mana juga warga
0: Radio
2: Mamado Bang Sutra Tengah Ibu Karida, Bunda Tadia, Bunda Ima, Bunda Ella, Masita, ada Tia Parete, ada juga Bunda Leman, Ibu Jati, terus Pak Erick.

0: lagunya Elvis Presley.
1: Iya betul.
0: Mungkin bisa bisa request itu kan?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, ini saya buat. Ini saya ini orang-orang lama tapi baru muncul lagi nih kakak.
1: Oh begitu rupanya.
0: Iya. Hampir 4 bulan atau 5 bulan ini baru.
1: Oh. Oke, okay, selamat bergabung kembali.
0: Ya, boleh ini salam-salam buat semua penggemar Ruang Rindu. Ucapannya salam sehat selalu, sukses selalu.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat kakak yang bertugas, selamat bertugas sampai akhir.
1: Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Henry di Aimas ya, di Kabupaten. Baik, ya sudah, pendengar saya hadirkan dulu lagunya. Ya, yang mau gabung sabar-sabar dulu ya.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang, malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Oke, pendengar masih di ruang rindu, silakan ya. Masih saya nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, tadi Pak, siapa tadi? Dari Aimas Pak Henry ya. Oke, nanti saya putarkan. Masih ada Asri, Hatiku Masih Untukmu, Kaligata Untuk Semua Kawan, Guest Band Lupa Diri, dan Irma Jun yang duet sama Diah Kutut deh, Ceritaku judulnya. Irma Jun ini ngetop, dia mulai ngetop memang di tahun-tahun 90-an. Terus dia tuh dulu anak zaman-zaman waktu itu ya, dia anak sekolahan di STM di Jakarta, tapi STM penerbangan begitu. Itu daerah-daerah mana tuh kalau di Jakarta Selatan. Oke, silakan ya pendengar, masih saya nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Mau yang mana lagunya? Silakan ya, saya nantikan. Halo, selamat malam. Oke, baik, silakan masih kami nantikan Anda di 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, kalau besok malam ya untuk mancanegara 90-an, terus di hari Seninnya Indonesia manca tapi tahun-tahun 60-an. Wah, kita bakal bernostalgia lagu-lagu zamannya opa-oma dulu. Baik, silakan ya, masih saya nantikan Anda di ruang rindu malam ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Oke, pendengar selamat malam Ruang Rindu. Saya Nena di Aima. Salam buat semua pendengar ya. Pendengar Ruang Rindu untuk anak-anakku Jojo, Lisa, Sairatu, Kores dan Devita. Untuk kakak selamat bertugas sukses selalu, lagunya Ikutan Saja. Oke, baik. Terima kasih ya sudah bergabung. Pendengar tepat pukul 23 nanti kami hadirkan Jazz Music menemani Anda sampai di penghujung malam nanti.

Dengar di mana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung meramaikan malam minggunya saya di sini bersama teman-teman yang lagi tugas malam. Baik. Dan ya, tetap bersama saya menemani Anda hingga jelang

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

hari ini bersuka cita bersama dalam kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa. Lawobok, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita, damai sejahtera mengalir melimpah dalam kehidupan saudara dan juga saya pagi hari ini. Bersiap untuk anugerah Tuhan menerima cinta dan kasih serta berkat-berkatnya yang mengalir melimpah dalam kehidupan saudara dan juga saya, dalam kehidupan Anda semuanya tanpa terkecuali. Saya Rani Dansi siap mengawal Anda langsung dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 sehingga nanti di pukul 11 siang. Suasana hari Minggu mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di Minggu subuh, bahkan juga minggu-minggu pelayanan, baik seluruh untuk hamba Tuhan, para pelayan, bahkan juga majelis jemaat yang terlibat di dalamnya, yang mau bernyanyi sebagai pemain keyboard, yang menjadi pro kantor, song leader, WL, singers, dan lain sebagainya. Para tim doa yang juga di pagi hari ini ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya sesaat lagi. Dan sukacita ini tentunya ada untuk Anda dan juga saya.

0: Shalom saya ucapkan buat seluruh umat Tuhan yang ada di bangsa ini yang sangat dikasihi Tuhan dan dicintai oleh Raja segala Raja. Hari ini bersama-sama kita mau naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengangkat bangsa kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Jadi hari ini mari bersungguh-sungguh berdoa, menyatukan hati dimanapun saudara berada. Kita menyembah Tuhan yang sama, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi mari kita bulatkan hati kita, percaya dan membawa bangsa kita di dalam doa. Dan kita percaya Tuhan sanggup membuat keajaiban. Tuhan sanggup membuat yang dahsyat di tengah-tengah bangsa ini. Dan hari-hari ini kita sungguh tahu melihat keadaan di negara kita. Ini bukan hari-hari yang mudah. Ada tekanan ekonomi yang dirasakan seluruh masyarakat. Angka pengangguran semakin naik, PHK di mana-mana, kemiskinan semakin banyak, dan daya beli masyarakat itu semakin turun. Bahkan banyak berita berkata sangat banyak sekali orang di bangsa kita ini terjerat pinjaman online. Teknologi, tapi ternyata justru membawa banyak masalah. Secara nasional, secara bangsa, kondisi keuangan ekonomi juga tidak begitu baik. Dalam tahun ini saja, bursa saham Indonesia itu turun sekitar 30%. Rupiah jadi mata uang salah satu yang terlemah di dunia hari-hari ini. Dan juga kita baca banyak berita, utang bangsa, utang negara ini semakin banyak saja. Itu baru tentang keuangan, tentang ekonomi. Kita juga melihat betapa dalam pemerintahan kita, korupsi dari tingkat yang bawah sampai tingkat yang atas begitu kronis. Dan itu melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sungguh kita perlu mendukung dan mensupport pemerintahan bangsa ini dengan doa-doa kita. Supaya ada roh takut akan Tuhan yang turun atas setiap pemangku kekuasaan di bangsa ini. Hari-hari ini kita hidup di zaman yang informasi dan berita dan semua orang bisa berbicara bebas di internet dan media sosial. Dan kita melihat ruang publik kita sungguh dipenuhi dengan banyak hal-hal yang negatif, berita-berita negatif satu dengan yang lain, dengan sangat mudah dan ringan saling menghina pihak yang lain. Fitnah, hoax, provokasi begitu banyak bertebaran. Dan itu menggerogoti dan mencemari bangsa ini. Kita juga melihat bagaimana dari generasi ke generasi ada degradasi moral, narkoba, pornografi, judi online, kekerasan dan kecanduan digital. Itu hal baru, tapi itulah yang menjadi ilah di zaman ini. Kita juga masih melihat dengan turunnya kondisi ekonomi, maka itu selalu paralel dengan kriminalitas yang meningkat. Belum lagi kita juga melihat di beberapa daerah masih saja terjadi persekusi terhadap umat Tuhan untuk beribadah dengan bebas. Padahal peraturan dan suara untuk toleransi beragama sudah digemakan terus-menerus. Kondisi-kondisi ini adalah urgensi, adalah kondisi yang darurat buat setiap kita semua. Bangkit dan berdoa bersatu hati membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Karena ketika sebuah bangsa secara masif, secara intens melakukan pelanggaran dan kesalahan, Alkitab mencatat ada sebuah takaran. Ketika dosa sebuah bangsa yang dilakukan dari rakyat sampai penguasa begitu intens dan masif, maka itu mendatangkan hukuman. Dan pelanggaran-pelanggaran itu mendukakan hati Tuhan. Alkitab mencatat dari zaman Sodom dan Gomora, Alkitab menulis kejahatan kota itu naik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan harus menurunkan hukuman. Kita juga tahu di zaman Yunus, Alkitab menulis ada sebuah bangsa, kota Niniwe, yang kejahatannya melampaui batas, sehingga Tuhan menurunkan hukuman. Puji Tuhan. Nabi Yunus menyuarakan kebenaran, pesan kenabian yang membawa bangsa itu bertobat. Satu bangsa berpuasa, merendahkan diri mencari Tuhan, dan Tuhan mengurungkan hukuman atas bangsa itu. Bahkan dalam satu hari, satu bangsa diselamatkan. Jadi hari ini, sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk merendahkan diri, memintakan kemurahan Tuhan diberikan atas bangsa ini. Dan Dia, Tuhan, pasti sanggup menolong akan bangsa ini. Dalam Alkitab enggak cuma sekedar tertulis tentang hukuman, tetapi Alkitab mencatat ketika sebuah bangsa secara massal bersama-sama bersatu hati merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah Tuhan, meminta ampun, maka berkali-kali Tuhan itu memberikan belas kasihan. Hari itu ketika Raja Yosafat terdesak oleh 4 musuh yang lebih kuat dari bangsanya, serangan-serangan yang bertubi-tubi itu disebabkan karena bangsa itu menjauh dari Tuhan, bahkan menyembah kepada berhala. Bukankah kondisi bangsa ini juga seperti terkepung dari segala sisi? Secara keuangan, secara kriminalitas, dan banyak sisi yang lain seperti bertubi-tubi menimpa bangsa ini. Dan Alkitab mencatat hari itu Raja Yosafat memutuskan membawa bangsanya, bukan mencari pertolongan kepada manusia atau bangsa lain yang lebih kuat, tapi mencari pertolongan dari Tuhan. Mereka bertobat, merendahkan diri, dan hari itu di lembah pujian, bangsa itu bersorak-sorai menyembah Tuhan, sujud tersungkur menyembah, merendahkan diri, menaikkan doa, berseru-seru kepada Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan, bila engkau berseru kepadaku, aku pasti menjawab engkau. Hari ini, mari berseru. Kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan yang hidup. Firman-Nya ya dan amin. Bila kita berseru memanggil namanya, Dia pasti menjawab kita. Sejarah dunia mencatat, gak hanya di zaman Alkitab, tapi banyak bangsa dan negara mengalami pemulihan, lawatan, keajaiban ketika satu bangsa bersatu hati berdoa mencari Tuhan. Bangsa Korea pernah mengalami ketika setelah perang besar, bangsa itu bersatu hati. Mereka melakukan doa fajar setiap dini hari. Pagi hari sebelum mereka pergi ke sekolah, pergi bekerja, mereka berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan menjamah melawat bangsa itu. Dari negara yang sangat miskin berubah menjadi negara yang sangat maju secara perekonomian. Ada sebuah kota di Guatemala yang hari itu kotanya bernama Almolonga. Saat itu kriminalitas sangat parah sekali, penjara penuh. Itu kota yang sangat miskin. Tapi kemudian gereja-gereja mendeklarasikan gerakan doa. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Setiap hari ada gerakan doa. Dan Tuhan menolong kota itu. Kota itu berubah drastis. Bahkan sejarah mencatat penjara-penjara itu sampai kosong. Karena semua orang tiba-tiba diserbu dengan takut akan Tuhan. Dan roh pertobatan mencengkeram kota itu. Dan seluruh kota bertobat mencari Tuhan. Ada perubahan di masyarakat. Dan sejarah mencatat tidak ada kriminal, tidak ada kejahatan sama sekali di kota itu pada masa itu. Jadi hari ini saya percaya waktunya tiba untuk Indonesia. Data mencatat ada sekitar 30 juta umat Kristiani, Kristen dan Katolik di bangsa ini. Kita mungkin punya bendera yang berbeda, cara berdoa yang berbeda. Tapi bukankah kita berdoa kepada Tuhan yang sama? Dan hari ini, mari kita melakukan yang sama dengan apa yang bangsa-bangsa pernah lakukan. Sebuah kegerakan doa. Bukan hanya sejuta, tapi jutaan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Pasti bangsa ini, pasti Indonesia juga akan mengalami keajaiban dan keselamatan yang dari Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati berdoa membawa bangsa ini di hadapan Tuhan.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu.
2: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non subsidi.
3: Hari ini berita demi berita penuh ketakutan. Harga naik, rupiah melemah, hukum dipermainkan, dan tanpa sadar kita mulai kehilangan harapan. Tapi di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikkan 1 juta doa untuk Indonesia.
4: Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Indonesia!

Pendengar, sesaat lagi kita bersama-sama mendengarkan berita sepekan untuk edisi hari ini di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meresmikan revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Selain itu, di minggu ini, ribuan umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja mengikuti kegiatan KKR dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, ribuan umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja memadati kawasan SMC Reklamasi Pantai Kota Sorong. Kegiatan ini menghadirkan pengkhotbah internasional Henry Hin. Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Elisa Kambu mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Henry Hin di Papua Barat Daya. Menurut Gubernur, momentum tersebut bukan sebuah kebetulan, melainkan jawaban atas doa dan kerinduan umat Tuhan di daerah ini.
1: Saya terlalu percaya bahwa kesempatan ini bukan terjadi kebetulan. Ini terjadi karena kebutuhan kita, karena doa kita, karena kerinduan hati kita. Dan doa itu hari ini terjadi. Untuk itu tidak ada pilihan lain, hanya satu. Kita satukan hati kita, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita menikmati cuaca yang luar biasa. Ini yang namanya mujizat. Ini yang namanya keberpihakan Tuhan. Ini yang namanya penyertaan Tuhan. Jadi mujizat itu masih ada. Kita juga berhak untuk menikmati mujizat.

0: Pemerintah Kota Sorong menyumbang sebanyak 30 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, secara simbolis menyerahkan hewan kurban ke BKM Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Wali Kota berharap dengan sumbangan tersebut kiranya bisa dirasakan masyarakat, khususnya umat muslim di Kota Sorong untuk mendapatkan hewan kurban.
1: Kota Sorong tidak bisa turun. Kita tetap kondisi efisiensi sapi kita tetap pertahankan 30 ekor setiap tahun. Ya. Mudah-mudahan tahun depan jangan turun tapi naik terus. Saat ini itu, Bapak Ibu sudah sekian, terima kasih. Nanti ya para ustaz, para haji dari masjid-masjid nanti tinggal Pak Sekda atau Pak Asisten dampingi untuk penyerahan. Saya hanya serahkan simbolis di sini, nanti mudah-mudahan ini bisa ya kita berdoa dapat bermanfaat.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti meresmikan revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Tercatat di Kabupaten Sorong ada 15 sekolah penerima revitalisasi dengan total 22 miliar rupiah. Kemudian Kota Sorong 12 sekolah dengan total dana 4,9 miliar rupiah.
1: Ini merupakan bagian dari realisasi apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden untuk revitalisasi pendidikan di seluruh tanah air, termasuk sekolah-sekolah di daerah-daerah yang ada di kawasan 3T dan kawasan yang memerlukan bantuan, terutama dari sisi pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Ini menjadi program yang juga nanti terus kami laksanakan, dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita dapat memberikan bantuan yang lebih banyak lagi untuk sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan daerah-daerah lain di seluruh tanah air.

0: Wali Kota Sorong Septinus Lobat meluncing pembangunan kanal banjir yang berlokasi di Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur. Pembangunan kanal banjir di lokasi tersebut untuk segmen 2 sepanjang 65 meter, segmen 3 sepanjang 114 meter, segmen 4 sepanjang 115 meter, dan segmen 5 sepanjang 108 meter.
1: Launching supaya masyarakat itu bisa ikut mendukung apa yang kita lakukan. Ya, saya berharap dalam kesempatan pagi ini ada warga yang tinggal di sekitar ini yang mulai dari depan sini sampai ke puncak ke bukit sana supaya memberikan dukungan kepada para penyedia jasa yang akan mengerjakan ini untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan kita. Jadi kalau dia melakukan pelebaran, tidak apa-apa, pelebaran bisa mengatur sehingga daerah ini kita sudah bisa mengatasi banjir.

0: PT Belibis Papua Mandiri sebagai operator kapal cepat yang melayani rute Sorong-Waisai berencana mengurangi jadwal operasional mulai 1 Juni 2026. Direktur Utama PT Belibis Papua Mandiri, Misbahuddin, mengatakan keputusan ini terpaksa diambil untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi di tengah tekanan ekonomi bagi dunia usaha.
1: Ya, kita demi kelanjutan usaha kita, demi berkepanjangannya melayani, justru kalau kita mau melihat satu sisi perusahaan melakukan efisiensi karena ingin berkelanjutan operasinya melayani, kalau kita paksakan lama-lama kita bisa juga drop, lama-lama kita bisa juga tidak bisa menguasai lagi biaya operasional yang tinggi spare part, karena kita tergantung dengan dolar juga, harga spare part mesin kapal kita itu kan memang dikompensasi rupiah, tapi kan Trakindo itu kan jualnya berpatokannya dolar. Kita paham kondisi ekonomi saat ini juga memang sangat lesu, tapi kita mohon juga dimengerti biar sama-sama melayani masyarakat dengan jangka panjang.

0: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau memastikan dirinya tidak akan maju sebagai calon Ketua MUI Papua Barat Daya pada musyawarah daerah mendatang. Ahmad menegaskan keputusan tersebut diambil karena mengikuti aturan organisasi Majelis Ulama Indonesia yang melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai Ketua MUI definitif.
1: Saya secara aturan sesuai dengan pedoman organisasi Majelis Ulama Indonesia sudah tidak boleh. Jadi di MUI itu ada aturan, ada pasal yang mengatur bahwa pejabat publik tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia definitif. Ini karena ketua sementara, jadi saya masih boleh, tapi setelah musda sudah tidak boleh lagi. Tugas saya hanya mempersiapkan pelaksanaan musda untuk kemudian memastikan terpilihnya Ketua MUI definitif, dan saya tidak maju untuk itu karena taat asas tadi.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti mengajak umat Islam meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan tersebut disampaikan Abdul Mukti saat memberikan khutbah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di kampus Unamin Sorong.
1: Saya ini harus menjadi pribadi-pribadi yang baik dan semakin baik, tapi tidak menjadi orang yang hanya baik untuk diri sendiri. Kita sendiri harus baik, keluarga kita juga harus baik, dan masyarakat sekitar kita juga harus baik. Saya tadi menyebut kita menjadi orang yang soleh dan orang yang muslih, orang yang baik dan menciptakan kebaikan untuk sesama, untuk mereka yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita meneladani bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam rangka membangun peradaban yang utama. Beliau adalah seorang yang tegar, seorang yang optimistis, tidak mudah menyerah, dan seorang yang berkontribusi dalam perbaikan, bukan orang yang menyalahkan keadaan atau meratapi keadaan, tapi memberi solusi, memberikan jawaban atas berbagai macam permasalahan yang ada. Dan yang penting tentu saja untuk menjadi teladan kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah, tapi juga harus senantiasa membangun kedekatan dengan sesama umat manusia. Inilah yang kita perlu teladani, sehingga dengan kesalehan spiritual itu kita memiliki kesalehan sosial, masyarakat kita semakin maju dengan kesalehan-kesalehan dalam kita beribadah, tapi juga semakin maju dengan kesalehan-kesalehan sosial dalam kita saling tolong-menolong, saling membantu antara manusia.

0: Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati atau kerap disapa Afu bersama keluarga besar menyalurkan 11 ekor sapi kurban yang tersebar di Waisai maupun Kota Sorong. Afu berharap sapi kurban ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi penerima pada Idul Adha tahun ini.
1: Saya langsung menyerahkan sapi kurban baik itu di Raja Ampat dan juga Kota Sorong

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, selamat ulang tahun buat Anda yang berulang tahun di penghujung bulan Mei 2026 ini ya. Tepatnya di hari terakhir di bulan Mei, tanggal 31 Mei 2026. Ada The Massive dengan selamat ulang tahun. Bertambah umur, bertambah usia, bertambah bahagia. Segala doa yang terbaik untuk Anda ya, yang bertambah usia di pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur untuk usia baru yang Tuhan anugerahkan dan berikan. Harapan-harapan dan juga segala kerinduannya semoga terwujud. Amin. Oke, saya masih terus akan menemani Anda hingga jelang pukul 7 pagi. Kita akan bergabung bersama dengan Program 3 Jakarta.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Selamat menikmati sarapan pagi di pagi hari ini. Hari Minggu pastinya lagi cari sarapan pagi, yang lagi olahraga di reklamasi, yang lagi goes, yang lagi berapa saja pagi hari ini. Dan juga buat umat Kristiani yang siap-siap nanti mau mengikuti ibadah Minggu pagi di gereja jam 9 pagi juga sudah harus bersiap-siap ya.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Iya, pendengar, ini kita patut bersyukur juga bahwa kepedulian untuk memberantas tuberkulosis yang merupakan salah satu penyakit tertinggi di dunia, dan Indonesia merupakan negara kedua yang berdasarkan data penyakit TB atau tuberkulosis atau orang biasa dikenal dengan TBC itu termasuk yang paling tinggi. Nah, untuk itulah komitmen pemerintah dengan gerakan nasional untuk pemberhentian tuberkulosis ini telah dicanangkan, bahkan juga komitmen bersama seluruh kepala daerah setanah Papua menguatkan ya, dan mengeluarkan ada 15 rekomendasi ya, 15 rekomendasi yang dikeluarkan untuk dijadikan ya, untuk dijadikan apa namanya peraturan ataupun juga regulasi ya terkait dengan pemberantasan tuberkulosis ini. Dan di Sorong sudah digerakkan hal itu kemarin, diinisiasi dari pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Dinas yang luar biasa, kemudian juga mendatangkan para ahli, bahkan juga dari Kementerian Kesehatan, dari Badan Gizi Nasional, ini untuk bisa bekerja sama bagaimana memberantas TB ini. Kemudian quality control, peningkatan quality control bagi SPPG, terutama buat mereka yang melayani makan bergizi gratis, bagaimana sanitasinya, bagaimana izinnya dan lain sebagainya. Kemudian juga higienisnya seperti apa, prosesnya bagaimana ya. Itu kemarin berkegiatan di salah satu hotel yang ada di Kota Sorong ya. Dan ini menjadi momen penting untuk dijadikan sebagai pengingat ya, bahwa kita semua peduli dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dan ini juga membuat kita harus semakin berhati-hati ya terkait dengan kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya. Oke, di jelang pukul 7 pagi saya hadirkan rangkaian lagu-lagu yang bisa menjadi semangat Anda. Kemudian juga jangan lewatkan nanti ya, di jam 7 pagi akan ada informasi terkini dari Programa 3 Jakarta.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang
1: berhenti. Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Operasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis, namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste Ramos Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan, sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
3: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
4: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
3: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan sergapnya disampaikan Muhammad Reza.
5: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
6: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 tadi KMP yang 100% dari 155 tadi KMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 tadi KMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
5: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
7: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
5: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
8: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
9: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
8: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
9: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
10: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
9: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
12: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
11: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
13: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
11: 1 kilo.
13: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
11: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
14: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti otentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
14: Sebenarnya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
16: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
15: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
17: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
18: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
17: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
19: Berapa yang dibutuhkan guru?
17: Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
18: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
20: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru. Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol, jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, lokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
18: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
21: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
22: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
0: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
22: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
21: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
22: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah mengandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni
1: 2026. Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Program 3 Jakarta. Wah, cuacanya kayaknya bakal cerah ya. Yang mau nyuci-nyuci juga bisa nih. Semangat pagi untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga gimana, sudah pada sarapan pagi atau belum? Ya, dan pendengar, kita bersyukur bahwa Papua Barat ini semakin bergeliat ya. Mudah-mudahan segala program-program yang dilaksanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Bahkan juga yang terlebih penting adalah bagaimana tingkat keamanan yang ada di Sorong ini menjadi prioritas utama. Karena salah satunya yang menandakan sebuah daerah itu cepat maju, salah satunya juga bagaimana minim tingkat kejahatan ya, sehingga membuat orang jadi nyaman. Kemudian juga yang mau berusaha, yang mau berinvestasi di kota ini juga dari segi keamanannya terjamin. Mudah-mudahan ya, buat kakak-kakak, adik-adik dorang yang ini stop-stop mabuk sudah, stop-stop bikin-bikin rusuh, bikin-bikin ribut ya, ataupun juga cari-cari masalah. Kenapa saya bilang demikian? Karena kebiasaan ya, ketika kita dipengaruhi dengan berbagai minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, itu biasanya akan berujung pada tindakan kriminalitas. Walaupun mungkin tidak selalu ya, tidak selalu seperti itu, tapi kebanyakan masalah yang terjadi di kota Sorong ini adalah masalah kriminalitas yang dipicu oleh minuman keras. Mungkin bisa diatur lagi ya, minuman-minuman keras yang dijual, terutama yang Milo atau minuman lokal ini ya, yang dijual bebas di pasaran, sehingga orang dengan harga murah bisa dapat ya, dan kadang-kadang membelinya akhirnya bikin orang lain jadi terganggu. Dan selain itu juga banyak kejadian-kejadian sumabuk bawa kendaraan, akhirnya kecelakaan. Yang rugi siapa? Selain diri sendiri, pastinya juga orang lain. Belum lagi hal-hal lain yang dibuat. Ingat, ketika masih muda, adik-adik kampung, umur masih muda itu masih panjang perjalanan ya. Jangan rusak diri kalian dengan melakukan hal-hal yang berujung pada maut gitu. Jadi kalau bisa sayangi diri, sayangi kampung diri saja, terus sayang orang lain dulu. Sayangi kamu diri, hargai kamu punya diri sendiri. Hargai bagaimana anugerah Tuhan sudah diciptakan ketika dalam keadaan, ketika kita mulai dari kita ada di kandungan ibu sampai kita lahir ya, kita bertumbuh ya. Ini hargai hidup ya. Kemudian kalau kita tahu menghargai hidup, kita tahu bagaimana tujuan dan masa depan kita, otomatis kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemudian juga bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin orang lain juga mau mendapatkannya tuh susah ya. Sehingga ketika kita diberikan anugerah yang luar biasa, dan mudah-mudahan harus bisa menjaga ya anugerah itu, jangan sampai kita kehilangan anugerah sehingga hidup kita jauh dari hal-hal yang baik gitu. Dan juga ingat bagaimana perjuangan dan juga kasih sayang dari orang tua ya, yang sudah membesarkan kita, yang sudah membuat kita ada sampai dengan sekarang ini. Hargai mereka di masa tua mereka, jangan lagi harus disibukkan dengan persoalan-persoalan yang kita buat sehingga orang tua yang harus jadi korbannya.

0: Sorong pagi ini.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hari ini 31 Mei 2026 ya, untuk umat Buddha dimanapun berada, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Suci Waisak ya. Dan Hari Suci Waisak di tahun 2026 ini mengusung tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, dan subtemanya adalah cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dan pantas saja untuk Hari Raya Waisak itu biasanya identik dengan sinar bulan purnama ya, yang menandakan kesucian Sang Buddha ya. Pada saat bulan purnama itu menandakan bulan baru ya. Dan puncak ritualnya puja bakti dan festival lampion dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, sebagai salah satu pusat ya pelaksanaan Hari Waisak yang diselenggarakan setiap tahunnya begitu ya. Jadi di Hari Suci Waisak ini ya, ini kita juga bisa sama-sama ya, khususnya buat umat Buddha, untuk bisa meningkatkan persembahyangan, kemudian juga meningkatkan peribadatan kepada Sang Buddha ya. Untuk itu khususnya bagi Anda umat Buddha yang ada di wilayah Papua Barat Daya, yang ada di kota Sorong, selamat menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 1257 BE ya. Dharma menjaga perdamaian dunia. Dan pendengar, ini dijelaskan bahwa kegiatan Vesakha Sananda ya, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat penghayatan nilai-nilai dharma dalam kehidupan umat. Dan melalui rangkaian Trisuci Waisak ini, diharapkan umat Buddha tidak hanya merayakan Waisak secara seremonial, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari, berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan juga kerukunan. Ini disampaikan langsung oleh Dirjen Bimas Buddha Supriyadi ya. Jadi ini khususnya untuk semua umat Buddha ya yang ada di wilayah Papua Barat Daya, selamat memperingati Hari Trisuci.

0: Mesti ya. Besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kok bekal.
1: Ah, tidak Mama. Pastiin tidak pergi jauh. Pastiin baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kekarar. Sekarang toh Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendorong transparansi algoritma platform digital. Pemerintah daerah menyiapkan perda dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Turki mengantisipasi kehadiran Donald Trump pada KTT NATO di Ankara. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kejaksaan Agung dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional menjalin kerjasama untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan transparan dan juga tepat sasaran. Melalui sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat, berbagai temuan terkait dengan kualitas layanan maupun juga dugaan penyimpangan dapat dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Turki telah menyiapkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT NATO di Ankara pada 7 hingga 8 Juli mendatang dengan mengantisipasi kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski hingga kini belum ada kepastian terkait dengan partisipasinya. Selain itu, Turki juga mengusulkan kehadiran dengan negara mitra NATO di kawasan Indo-Pasifik dan tengah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte untuk mematangkan agenda tersebut. Dari dunia olahraga, Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Italia, setelah mempertahankan posisi terdepan sepanjang balapan singkat yang berlangsung 11 lap. Fernandez finish pertama mengungguli Jorge Martin di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Muhammad Fasrullah Asa mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
3: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fasrullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
3: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
4: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama. Sudah kadaluarsa juga, bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
3: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan juga pencegahan peredaran gelap narkotika, serta rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
7: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Berikut informasinya Hans Primananda.
8: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
9: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
8: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
9: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
10: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
9: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono mengakui film Pesta Babi merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi yang diharapkan tidak membangun stigma kebencian. Berikut laporan selengkapnya Bobby O. Sabulete.
11: Jangan terjebak pada politik artistik film. Fokus pada dampak sosial.
12: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menilai penayangan film dokumenter berjudul Pesta Babi merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati. Pernyataan tersebut disampaikan Doni menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah. Kendati terjadi pembubaran di sejumlah daerah, Doni menegaskan TNI AD menghormati kebebasan berekspresi. Selain itu, Doni juga mempersoalkan konten film berlatar belakang Papua tersebut. Menurut dia, terdapat informasi dalam film tersebut yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memperkeruh situasi.
13: Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma, kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara. Terkait sumber dana yang disinggung dalam pembuatan film, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sebuah produksi besar dapat dilakukan hingga di wilayah terpencil dan dikategorikan daerah rawan konflik. Karena transparansi penting untuk menjaga objektivitas. Ini bukan tujuan, tetapi bagian dari keterbukaan publik.
12: Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan bahwa jajaran TNI AD tidak anti kritik. Namun ia mengingatkan pentingnya penyampaian kritik yang berlandaskan pada data serta fakta di lapangan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
15: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat ada 10.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SKD komplit CTCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratu 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi 10.000 hektar.
14: Agenda ini pula, Wabuk Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkaratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
16: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
14: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
1: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan juga pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya menyusut drastis. Berikut Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
17: Di mana tambang harus melakukan
18: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
19: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
18: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Kars Sukolilo.
20: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dan Pak Gudit.
21: Aduan backingan dari oknum polisi tadi.
20: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
18: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemkab Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, Sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar di pagi hari ini ya, khususnya bagi umat Kristiani, sesaat lagi akan saya hadirkan di pukul 8:30. Saya akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk menantikan gabungan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu pagi ini ya. Ibadah hari Minggu pagi ini khususnya bagi Anda umat Kristiani, menemani Anda untuk beraktivitas ya, dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi di jam 9. Dan kita akan menyiarkan secara langsung secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari GKI Soar Klaligi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

What a beautiful name, pendengar. Ini menjadi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan yang memiliki hidup ini. Dan bersyukur buat setiap anugerah dan cintanya yang tak pernah lepas dari hidup kita. Percayalah bahwa Tuhanlah yang memegang setiap kendali hidup kita. Ia sang sutradara kehidupan. Tugas kita hanyalah memuji, menyembah, serta melakukan kebenaran firman-Nya. Hidup takut akan Tuhan dan senantiasa lakukan kebenaran.